Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

0: Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan nggak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Oke teman Pro 2, kita udah masuk di lagu pilihan kamu nih di Spada pagi hari ini. Dan lagunya ada dari Niji ya, dengan 3 buah lagunya, yaitu Arti Sahabat, Bolehlah Ku Berharap, dan juga Segitiga Cinta nih ya. Buat kamu yang mau diputarkan lagunya dari Niji ini ya teman Pro 2, bisa langsung vote aja ke stories Instagram kita di @rri_pro2sintang. Sambil aku menunggu ya untuk hasil vote kamu nih, nanti vote terbanyaknya ya teman Pro 2, aku akan putarkan lagunya. Kita ngobrol sedikit nih tentang Niji. Nah, Niji ini merupakan grup musik asal Jakarta yang terbentuk pada tanggal 2 Februari 2002 ya teman Pro 2. Dan kini terdiri dari Ramadista Akbar dan Andi Ariel Harsha sebagai gitarisnya nih, Andro Regantoro sebagai bassist, Adri Prakarsa sebagai drummer, Randy Danista sebagai keyboardist atau synthesizer ya teman Pro 2, serta ada Muhammad Yusuf Nur sebagai vokalnya nih, Ubay ya. Nah, Niji ini merupakan ejaan Van Opuijen ya, dari kata Niji, bahasa Cina atau Jepang di sini ya teman Pro 2, yang berarti pelangi nih teman Pro 2. Nah, para personel telah menyukai dan menyetujui konsep dengan nama itu karena kata Niji ini sangat merefleksikan warna musik mereka yang cukup beragam ya, serta berbeda satu sama lain. Tetapi ya, bisa membiasakannya dalam satu warna musik nih teman Pro 2. Nah, konsep musik Niji ini adalah modern rock ya, yang memadukan unsur-unsur lain seperti progresif, funk, alternatif, dan juga pop nih. Nah, grup-grup band yang secara tidak langsung mempengaruhi dan menjadi inspirasi terhadap corak musik Niji antara lain ada Lee Arch and Seal, Coldplay, Go Go Dolls, U2, Radiohead, Smashing Pumpkins, The Verve, Dave Matthews, The Killers, Ken, dan sebagainya nih teman Pro 2. Pada tahun 2017 ya, setelah Giring Ganesha memutuskan terjun ke dunia politik dan meninggalkan Niji, grup band ini memutuskan untuk vakum. Namun 5 personil Niji lainnya selain Giring memiliki proyek melahirkan NEV Plus. Nah, sebagai akronim dari Niji Electronic Version Plus ya. Nah, proyek ini sempat realisasi pada tahun 2018 ya teman Pro 2. Melalui audisi Niji Vocal Hunt pada awal 2019 ya, akhirnya Muhammad Yusuf Nur Ubay yang merupakan jebolan finalis Indonesian Idol musim ke-8 terpilih sebagai vokalis baru Niji menggantikan Giring yang sudah terjun ke dunia politik nih. Nah, Niji juga pernah membintangi video klip milik Project Pop berjudul Angkat Dong dan video klip milik Krisye berjudul Lirih nih teman Pro 2.

Kalau aku lihat nih ya teman Pro 2, vote terbanyaknya jatuh di lagu Artis Sahabat dari Niji. Dan nanti aku akan langsung putarkan ya ke ruang dengar kamu buat langsung menemani pada pagi hari ini ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune. Nantinya akan hadir untuk tips pagi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang. Satu buah lagu dari Niji dengan Artis Sahabat.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.

Kita Pam Pro 2 tadi sudah diputarkan ya lagu pilihan kamu dari Niji dengan lagunya yaitu Arti Sahabat ya teman Pro 2. Dan kita udah masuk sekarang di tips pagi nih. Dan tips pagi ini ada tips untuk menghemat listrik sekaligus menyelamatkan bumi nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, sebenarnya hemat listrik itu nggak ribet kok. Selain bikin tagihan lebih ringan ya, kebiasaan ini juga ikut membantu kamu mengurangi penggunaan energi yang berdampak pada lingkungan. Nah, ini ada data dari Kementerian ESDM mencatat konsumsi listrik per kapita Indonesia naik ya dari 1.411 kilo KWH ya, KWH pada 2024 menjadi 1.584 KWH pada 2025 nih. Yang artinya kebutuhan listrik kita itu terus meningkat. Jadi udah saatnya nih kita jadi lebih bijak menggunakannya nih teman Pro 2. Dan untuk tipsnya ya, aku akan hadirkan setelah beberapa lagu yang aku putarkan ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Pernah gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

0: RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT? Ah,
1: waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Prodo, kita masih di tips pagi ya di Hits in the Morning pagi hari ini, dan kita masih ngobrolin juga nih tips hemat listrik sekaligus menyelamatkan bumi nih, teman Prodo. Melanjutkan dari yang tadi ya, dikutip dari laman yang sama rri.co.id, mulainya gini bisa dari hal-hal kecil nih ya, teman Prodo, seperti mematikan lampu saat tidak terpakai, cabut charger setelah digunakan, dan juga manfaatkan cahaya matahari di siang hari ini. AC juga sebenarnya enggak harus di hotel sedingin mungkin kok, teman Pro 2, karena semakin rendah suhunya nih biasanya itu semakin besar pula listrik yang digunakan. Hindari juga ya kebiasaan membiarkan TV, komputer ataupun perangkat elektronik dalam mode standby. Ini juga sebaiknya mulai dikurangi. Karena memang kelihatannya cuma memakai sedikit listrik, tapi kalau dilakukan secara terus-menerus dan oleh banyak orang, jumlah energinya bisa cukup besar nih, teman Pro 2. Jadi kita mulai yuk, lebih sayang sama listrik dari rumah sendiri. Nggak perlu langsung melakukan perubahan besar, cukup biasakan mematikan perangkat yang nggak digunakan nih, karena menghemat listrik hari ini berarti ikut menjaga bumi untuk hari esok nih, teman Pro 2. Dan masih infonya ini dikutip dari laman rri.co.id ya, teman Pro 2, dan semoga aja ini bisa kita terapkan di rumah kita dulu nih, teman Pro 2, baru kita bisa bantu terapkan juga di lingkungan sekitar seperti lingkungan kerja kan, lingkungan kuliah ataupun di sekolah gitu ya, bisa banget nih, teman Pro 2. So nantinya masih akan hadir untuk rangkaian informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Produa, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa

konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

Sadar nggak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

Kita sudah di penghujung tips pagi dan juga lagu pilihan kamu. Nantinya di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat akan hadir ya hari ini dalam sejarah kurang dengan kamu. Dan kita akan membahas tentang peringatan khusus di tanggal 18 September ya teman Prodo, oke? Okay? Dan jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.
1: Pro2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Oke teman Pro2, kita udah masuk di segmen hari ini dalam sejarah ya. Kita akan membahas peringatan khusus di tanggal 18 September ini nih teman Pro2. Jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa terus menyoroti ya ketimpangan upah berbasis gender yang masih terjadi secara global melalui peringatan International Equal Pay Day setiap tanggal 18 September. Dan berdasarkan publikasi resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, perempuan secara global diperkirakan hanya menerima sekitar 78 sen untuk setiap $1 yang dihasilkan oleh laki-laki ini. Dan kesenjangan ini membuktikan ya bahwa prinsip kesetaraan imbalan untuk pekerjaan bernilai sama itu masih membutuhkan komitmen nyata dari seluruh masyarakat dunia. Nah, ketidakseimbangan ini dipicu oleh berbagai hambatan struktural ya yang berakar dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak juga perempuan yang terjerat dalam sektor informal dengan perlindungan minim, beban kerja domestik yang tak berbayar, hingga diskriminasi pengasuhan anak atau motherhood penalty nih teman Pro2. Diskriminasi sistematis tersebut secara signifikan menekan tingkat penghasilan perempuan di pasar kerja nih ya teman Pro2, dan dampak dari selisih pendapatan ini tidak berhenti pada gaji bulanan aja, tetapi berdampak juga nih hingga masa tua. Dan PBB juga mencatat bahwa akumulasi penghasilan yang rendah sepanjang hidup berujung pada terbatasnya jaminan sosial dan juga tabungan pensiun bagi perempuan. Nah, kondisi ini meningkatkan risiko kemiskinan sistemik yang berpotensi menimpa jutaan keluarga nih teman Pro2. Nantinya kita akan bahas lebih lanjut ya teman Pro2, sejarah PBB yang tegaskan kesetaraan upah hak asasi semua pekerja nih ya. Jadi di tanggal 18 September ini merupakan hari kesetaraan upah internasional nih teman Pro2, atau International Equal Pay Day di setiap tanggal 18 September. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut, so jangan kemana-mana, tetap di Pro2 RRI Sintang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

Ternyata otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan? Thank you.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, gak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

suatu rombongan, atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.

Teman-teman Produk, kita masih di hari ini dalam sejarah ya, masih bahas tentang Hari Kesetaraan Upah Internasional nih Teman Produk. Jadi guna mengatasi persoalan ini ya, yang tadi di mana bahwa upah yang dihasilkan oleh perempuan itu hanya menerima sekitar 78 sen untuk setiap 1 dolar yang dihasilkan oleh laki-laki nih ya. Jadi ada kesenjangan di situ ya Teman Pro 2. Jadi guna mengatasi persoalan ini, instrumen global seperti Equal Pay International Coalition atau EPIC ya, yang dipelopori oleh Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labor Organization ya, UN Women dan OECD mengajak pemerintah serta pelaku usaha berkolaborasi nih. Melangkah konkret seperti keterbukaan informasi, sistem penggajian, penghapusan stereotip gender, dan juga penyediaan fasilitas kerja yang fleksibel ini jadi kunci penyelesaian kesenjangan tersebut. Nah Teman Pro 2, PBB juga menegaskan ya bahwa menjembatani jurang imbalan kerja bukan sekedar agenda keadilan gender, melainkan hak asasi manusia serta pondasi ketahanan ekonomi global nih. Mewujudkan kesetaraan upah akan memaksimalkan potensi tenaga kerja perempuan juga nih ya, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua pihak. So itu tadi ya Teman Pro 2, sejarah PBB yang tegaskan kesetaraan upah hak asasi semua pekerja. Dan itu juga ya pembahasan kita tentang hari ini dalam sejarah, yaitu Hari Kesetaraan Upah Internasional nih Teman Pro 2. Dan infonya ini aku kutip dari laman website kita, yaitu rri.co.id. Satu buah lagu dari Charlie Puth dengan Cheating on You.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

Kita mampu dua karena kita udah di penghujung hari ini dalam sejarah ya. Dan nantinya sebagai penutup pada pagi hari ini, kita akan hadirkan Asta Cita kita mulai dari pukul 9 hingga jalan pukul 10 waktu Indonesia Barat. So jangan kemana-mana, tetap stay tune aja teman Pro 2 di Pro 2 RRI Sintang.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel? Bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, sekarang kita udah masuk di Asta Cita kita ya. Dan karena ini hari Jumat, kita membahas tema khusus yaitu lingkungan hidup nih teman Pro 2. Jadi di sini ada Kementerian Lingkungan Hidup yang menyebut instrumen kredit keanekaragaman hayati atau biodiversity credit ini berstandar global, terus dimatangkan sebagai salah satu bentuk pembiayaan hijau dan kredibel dari sektor swasta nih teman Pro 2. Infonya dikutip dari laman www.antaranews.com ya. Dalam keterangan dikonfirmasi dari Jakarta pada Kamis kemarin, Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau BPLH, Jumhur Hidayat ya, menyebut sebagai salah satu negara dengan kekayaan hayati terbesar di dunia, Indonesia dihadapkan pada tantangan utama untuk menerjemahkan potensi ekosistem, spesies dan juga sumber daya genetik yang luar biasa nih menjadi instrumen ekonomi dan kebijakan yang efektif bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, hal itu disampaikannya setelah meresmikan pembukaan Forum Kebijakan Internasional Workshop on Biodiversity Credit Implementation di Jakarta pada Selasa, 15 September ya, teman Pro 2. Di sana dia juga menjelaskan bahwa penerapan instrumen inovatif ini memerlukan fondasi kebijakan yang kokoh, pedoman operasional yang sangat jelas, serta perangkat pengaturan yang selaras dengan konteks ekologis, sosial ekonomi, budaya, dan juga kelembagaan nasional. Nanti kita akan bahas lebih lanjut nih teman Pro 2 tentang KLH yang matangkan instrumen kredit keanekaragaman hayati berstandar global. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lagi teman Pro 2, kita masih di Asta Cita kita ya, dan masih bahas tentang KLH yang matangkan instrumen kredit keanekaragaman hayati berstandar global nih. Jadi ya teman Pro 2, Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat ya, dia di sini menekankan bahwa pemerintah menyadari sepenuhnya target global keanekaragaman hayati tidak dapat dicapai secara mandiri. KLH atau BPLH ini terus mendorong sektor swasta untuk meningkatkan kontribusinya secara langsung melalui investasi hijau demi mendukung konservasi berbasis masyarakat nih. Dan pada saat yang sama, kebijakan itu menetapkan posisi masyarakat lokal dan masyarakat adat secara terhormat sebagai penjaga garis depan alam sekaligus memegang otoritas pengetahuan tradisional yang berharga. Manfaat yang dihasilkan dari pelestarian alam wajib ini dibagikan secara berkeadilan ya. Nilai ekonomi yang adil dan bertanggung jawab juga menjadi bentuk pengakuan bermakna kepada pihak-pihak yang menjaga kelestarian lingkungan. Penyelenggaraan International Advisory Panel on Biodiversity Credit Policy Forum di Jakarta ya menjadi momentum krusial bagi Indonesia untuk bertukar pengalaman guna mempersiapkan kerangka biodiversity kredit nasional nih teman Bro 2, sekaligus memperkuat kolaborasi global demi pencapaian Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya teman Pro 2 untuk hal tersebut, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Fun fact kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, nggak mau.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Iya, iya, bentar. Captionnya, anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalan gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalan nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan lah di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang yang bersinar hanyalah pantulan layar.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masih di Asta Cita kita nih ya, dan membahas yang tadi nih teman Pro 2, KLH matangkan instrumen kredit keanekaragaman hayati berstandar global. Masih dikutip dari laman yang sama yaitu www.antaranews.com, pembahasan dalam forum kebijakan ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi persiapan dunia menuju Conference of the Parties COP 17 Convention on Biological Diversity di Armenia nih teman Pro 2. Dan gak cuman itu ya,

sebagai bukti komitmen kuat dalam agenda keanekaragaman hayati, Indonesia mengumumkan rencana untuk mempertimbangkan pencalonan diri sebagai tuan rumah COP 18 CBD pada tahun 2028. Dan Menteri Jumhur juga secara khusus menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Inggris dan Prancis, para anggota Policy Forum IAPB, serta seluruh mitra nasional maupun internasional. Apresiasi juga ditujukan kepada Indonesia Task Force for Development of Biodiversity Credit Frameworks atas dukungan berkelanjutannya dalam merumuskan instrumen strategis ini nih, teman-teman Pro 2. So itu tadi ya teman Pro 2 infonya untuk astacita kita di hari Jumat ini ya, tentang lingkungan hidup, dan infonya tadi tentang Kementerian Lingkungan Hidup yang mematangkan instrumen kredit keanekaragaman hayati berstandar global. Dan infonya ini aku kutip dari laman www.antaranews.com. Sekaligus ya teman Pro 2, info ini menjadi penutup kebersamaan kita di pada pagi hari ini. Dan nantinya ya untuk santai siang kamu akan ditemani oleh rekan aku Bang Rudy. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

anggrek tebu. Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

Apakah kita sadar perilaku hidup kita akan berdampak pada lingkungan? Mulai dari penebangan hutan, baik untuk keperluan pribadi atau industri, dan polusi dari penggunaan kendaraan motor juga akan menyumbang pemanasan global. Saat musim kemarau, sering terjadi kebakaran, kekeringan, bahkan pemanasan global. Tapi kalau musim hujan, akan terjadi kebanjiran, bahkan sampai banjir bandang. Yuk, kita buat lingkungan tempat tinggal kita lebih baik dengan perubahan perilaku kita. Mulai dari mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan penghijauan di sekitar rumah. Lakukan hal kecil untuk perubahan besar di kemudian hari.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

teman terbaik kamu. Radio FM. Teman terbaik kamu. Info Pro 2. 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 10 santai siang di edisi hari Jumat tanggal 18 September 2026 kita hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu. Informasi pertama, tim basket putri Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games AI Nagoya 2026 dengan kemenangan Serikandi Merah Putih berhasil menundukkan Thailand dengan skor 6-1-5-2 dalam pertandingan penyisihan grup A. Kemenangan di AIC International Arena pada Kamis kemarin terasa istimewa bagi tim Indonesia. Ini karena Thailand merupakan tim sebelumnya yang mengalahkan Indonesia pada SEA Games tahun 2025. Pelatih kepala tim Indonesia, Gitautas Kevinas, mengatakan jika pertandingan menghadapi Thailand berlangsung ketat dan tidak semudah yang terlihat. Menurutnya, Thailand memberikan perlawanan kuat dengan materi pemain dan pelatih yang berkualitas. Info Pro 2. Info Pro 2 selanjutnya, penyanyi muda Dinda Gania melanjutkan momentum produktifnya sebagai penyanyi di sepanjang bulan Agustus. Selain merilis MV baru, ia juga memperkenalkan track ke Anyar yang ia bawakan di Lalafest 2026. Bulan lalu, Dinda Gania mempersembahkan video musik untuk lagunya bertajuk Half of Me. Lalu, di penghujung bulan Agustus, What If I'm Never Dark meluncur sebagai single berikutnya dari artis yang akan menginjak usia 17 tahun pada 10 November nanti. Kesibukan ini menguji Dinda Gania bukan hanya sebagai penyanyi, melainkan juga seorang penampil di panggung. Ia bangga bisa terjun sebagai songwriter dan melibatkan diri dalam pengembangan cerita serta dunia visual karyanya sendiri.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 selanjutnya. Produser film sekaligus festival kurator Kraken Entertainment Australia, Intan Kefli, mengemukakan bahwa film horor Indonesia memiliki daya tarik tersendiri di pasar film internasional. Penonton internasional tertarik dengan film horor yang menyuguhkan cerita dan budaya khas Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya penting bagi sineas lokal untuk memproduksi film horor yang ceritanya bisa dengan mudah dipahami oleh penonton di luar negeri. Ia mengatakan bahwa film-film horor Indonesia umumnya mendapat respon baik dari penonton di luar negeri. Ia juga menyebut jika film horor berjudul Kuyang sebagai contoh film horor yang diminati penonton, antara lain karena menampilkan budaya dan mitologi di Kalimantan. Terakhir, promosi film horor Indonesia di pasar internasional belum memadai, kebanyakan masih mengandalkan upaya promosi dari distributor film. Dengan upaya promosi memadai, ia mengatakan film horor Indonesia akan bisa menemukan penontonnya di luar negeri.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2 di siang hari ini. Kita kembali lagi ya menyapa kamu sesaat lagi untuk segmen berikutnya, request lagu pop Indonesia di Pro 2 Hitlist. Tetap bersama kami di Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Santai siang, kembali nyapain kalian, nyapain tentang Pro 2 tentunya untuk segmen request lagu pop Indonesia di Pro 2 Hitlist ya. Ada total 20 lagu yang bisa di request, yang bisa di forward oleh teman Pro 2 semuanya di siang hari ini. Yang pengen banget, yang suka banget gitu ya, request lagu dari miliknya Naikila, masih bertengger di top 20 kita, Saina Grace atau Samuel ataupun Bernadia, termasuk lagunya Gloria Jessica ya teman-teman ya. Ada nih, ada Adrian Khalif, ah pokoknya banyak lah ya. Jadi 5 lagu pertama yang bisa di request oleh kalian. Pertama ada lagu dari Rahim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Yes. Abis itu ada Bercanda, yeah. Astaga Bercanda dari Akbar Calai featuring bareng sama Mingse. Ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur gitu ya. Ada Naikila dengan My Mind Gue. Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia. Bisa di vote di Pro 2. Caranya gimana? Gampang banget. Di story Instagram sudah kita unggah total lagunya ya. Malahan lebih dari 5 tadi. Cuma kan ini 5 lagu pertama. Nah berikutnya yang mungkin lagi scrolling di social media Instagram, bisa lihat aja di story-nya karena totalnya di situ ada 20 lagu yang bisa kamu vote. Tinggal dipilih yang apa, pengen yang mana, dengerin yang mana gitu ya. Tinggal pilih aja di Instagram. Kemudian selanjutnya kamu juga bisa bergabung bersama kami di WhatsApp Pro 2 ya. Kita punya nomor baru gitu ya, untuk nomor teranyar kita, karena kemarin something wrong jadi ada pokoknya error ya. Kamu bisa save nomor kontak Pro 2 0851 6877 6989, 0851 6877 6989, 0851 6877 6989. Itu untuk nomor Pro 2. Yang belum save nomor kontaknya boleh di save ulang ya. Nomor kontak sebelumnya ya, nomor kontak Pro 2 yang sebelumnya bisa dihapus aja teman-teman karena sudah tidak digunakan lagi. Kamu bisa save nomor terbaru Pro 2 siang ini, 0851 6877 6989 ya. Di save dulu, ini nomor terbaru Pro 2 era di Sinta. Kita masih menunggu kamu yang ingin bergabung bersama kami hingga pukul 11 nanti. Kita kasih dulu lagu dari miliknya si Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di Sate Siang kita kali ini. Ya, ada lagu siapa lagi yang bisa di-vote? Masih banyak. Ada lagunya misalnya nih, ada kok misalnya, langsung dong ya, 5 lagu lagi. Ada Ari Lesmana bareng Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Ada Shaina Grace dan ada lagu dari Andi Rianto. Lagunya berjudul Sumpah Mati 2001 kali dari Adrian Khalib. Kemudian juga ada Ariel Noah yang masih bertengger di Top 20 kita. Featuring bareng sama Raisa, lagunya berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica bareng sama Ade Govinda. Masih bisa di-vote dan di-request oleh kalian tentunya di Santai Siang kita kali ini. 0851-6877-6989. Kita ulangin lagi nomor WhatsApp kita, nomor WA cuy yang bisa di-save oleh teman Pro 2 semuanya, 0851-6877-6989 ya. Kita langsung aja ke story Instagram kita. Saya tanya saja untuk semua pendukung-pendukung kita, penggemar lebih tepatnya, penggemar untuk penyanyi. Iya, jadi ada yang mungkin penggemar dari Samuel lah, atau penggemar dari Shaina Grace atau Pamungkas gitu ya. Ada yang minta for lagu dari miliknya Samuel Cipta, lagunya Jagat Rasa Ed Farisa underscore Naura. Ada juga yang minta lagu dari Adrian Khalif ya. Adrian Khalif lagunya berjudul 2001 kali dari Bang Jun di kilometer 6 ya. Kita langsung aja kasih buat Bang Jun, nanti nyusul lagu dari miliknya Samuel Cipta

0: Ya.
1: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

lewatnya 40 di Pro 2. Yes, di siang kita masih menyapa teman Pro 2 semuanya. Jadi selamat bergabung aja buat kamu yang baru bergabung bersama kami di Islam 0,7.

di aplikasi RRI Digital ya, ataupun di website kita rri.co.id. Ada lagu dari miliknya si Ari Lasmana dengan Wisnu Santika, ini nanti bakal aku puterin. Aku harus pergi dari Bang Gilang ya, di Menyurai ini di siang hari ini, Tamro 2. Kita kasih dulu untuk 5 lagu lagi, ada Raim Laude dengan Ikro-nya, Sederhana dari Sheila on Seven, Bernadia dengan Rabun Jauhnya, Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, dan lagu dari miliknya Nucha berjudul Jalan Keluar ya. 0857 0851, tepatnya 6877 6989. Ditunggu buat yang pengen gabung di Pro 2 siang hari ini. Yuk merapat yuk.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu untuk request lagu pop Indonesia. Satu lagu terakhir dari miliknya Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Kita kasih buat kalian di Pro 2 siang ini. Setelah itu akan berlanjut untuk request lagu pop mancanegara di Pro 2 Hitlist. Yang suka sama lagu pop, lagu mancanegara, lagu barat gitu ya, boleh merapat di Pro 2. Sesaat lagi, durasi kita juga gak lama teman-teman ternyata ya. Jadi ayo merapat yuk di Pro 2 yuk.

Kita masih di Pro 2, masih menyapa kamu di pukul 11, sekarang waktunya 4 menit ya. Kita kejar cepat. Ush, lagu mancanegara siang hari ini yang bisa di-vote dan di-request oleh teman Pro 2 semuanya ya. 5 lagu pertama, kamu bisa vote lagu dari miliknya siapa? Siapa? Siapa? Miliknya Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Lagu ini dirilis tahun 2026. Ada Drip ataupun Drop Dead dari Olivia Rodrigo, ada Saber dengan Home Records, ada juga lagu dari Madison Burst dengan Peter Switch-nya, dan kamu juga bisa request lagu dari miliknya Olivia Dean dengan So Easy ya. 08 5168 77 6989. Itu nomor WhatsApp Pro 2 siang hari ini yang bisa kamu kirimkan WhatsApp requestannya. Kamu juga bisa request lagu via Instagram di Pro 2 RRI Sintang siang hari ini ya. Masih ada waktu sampai pukul 11 lewatnya 30 menit teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita masih di Pro 2, masih nyapain kamu nih di santai siang kita kali ini ya. Ada lagu tadi ya, ini lagunya Madison Burns dengan Beta Switch-nya. Setelah itu kita akan lanjut lagi untuk 5 lagu lagi yang bisa di-vote dan di-request oleh teman Pro 2 semuanya ya. Ada lagu Kehlani dengan Voltage, Not Shoot Anymore dari miliknya Elite, Bruno Mars dengan Risk It All. Ada Harry Styles dengan Avengers, The On These Hills dari Sina Spiro, dan lagu dari miliknya Sabrina Carpenter ya, lagu berjudul Thirst, bisa di vote oleh kalian di santai siang kita 0851-687-7-6989. Kita kasih lagi, ini ada effort lagu, thank you banget buat kamu nih, request lagu dari miliknya Sina Spiro dengan The On These Hills.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
4: Bu.

Jadi lagu dari miliknya Olivia, ya Olivia Rodrigo, ya Olivia Rodrigo dengan lagunya Drop Ditch menemani kamu di Pro 2 siang hari ini. Lagu terakhir kita kasih buat kalian, setelah itu nanti akan berlanjut lagu bernuansa Islami ya menemani kalian di Pro 2. Azan kita jatuh pukul 11, lawannya 32 menit. Jadi karena hari Jumat hari ini, teman-teman yang mungkin mungkin juga ya sudah ada yang OTW ke rumah untuk bersiap-siap begitu ya, menunaikan ibadah sholat Jumat tahun Pro 2 bersama keluarga begitu ya, ke masjid ataupun ke musala terdekat begitu ya, lebih tepatnya mungkin lebih ke masjid ya tahun Pro 2 ya. Oke, jadi enjoy lagu dari miliknya Ters dengan Sabrina Carpenters yang nyanyiinnya. Setelah itu lagu Islami kita kasih buat kamu, tetap bersama kami di Pro 2.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: FM Sintang.
1: Produa FM.
0: Oke, teman Produa, terima kasih buat kamu yang tetap stay tune ya di Produa RRI Sintang. Kita kali ini bakalan ngebahas seputar makanan, teman Produa. Ya, makanan khas Kalimantan Barat ya, yang nggak kalah populer juga sih. Kalau aku lihat teman Produa dan nggak kalah lezat juga yang pastinya dengan makanan-makanan khas dari daerah lain ya yang ada di Indonesia. Bahkan kuliner khas Kalimantan Barat atau Kalbar ini banyak banget ya, atau terdiri juga dari alkulturasi budaya Tiongkok, Dayak dan juga Melayu teman Produa, yang dimana ini juga mewarnai citra rasa atau jenis masakan daerah Kalbar yang kaya banget dan juga beragam. Dan teman Produa, ntar bakalan kita bahas beberapa makanan khas Kalbar yang pastinya juga ini wajib banget sih kita cobain teman Produa. Makanan Cina yang ada, salah satunya yaitu makanan Cina ya yang bernama Mee Tiao Asu. Ini dijumpai, bisa dijumpai juga di Singkawang ataupun di Pontianak. Oke, ntar bakalan kita bahas nih teman Produa. Tetap stay tune buat kamu di Produa RRI Sintang.

0: Produa FM, teman terbaik kamu. Tadi udah kita spill sedikit ya, teman Produa. Ada makanan namanya Mie Tiau Asu ya. Ini banyak banget atau bisa kita temuin juga di Singgawang ataupun di Pontianak. Jadi Asu ini berarti paman ya, teman Produa, dalam bahasa Mandarin. Ya, setidaknya ada dua versi Mie Tiau sih yang khas banget di Kalbar, teman Produa. Ada versi kuah ataupun versi gorengnya. Ini sesuai selera kamu lah, teman Produa. Pengen milih yang kuah atau goreng gitu kan. Ya, menu ini memang menggunakan mie putih ya. Mie putih kayak bentuknya itu pipih. Terus tepung beras. Ini juga mirip kayak mie tiau, kue tiau gitu ya. Tapi lebih kecil, teman Produa. Dan untuk cara masaknya sih ya nggak begitu sulit juga ya. Dengan ditumis, terus dicampur dengan bahan lain kayak ada tauge, atau sapi, sawi, terus telur, ayam, bakso. Aduh, jam segini kalau ngebahas makanan jadi lapar, teman Produa. Dan ada bumbu-bumbu, ini khas Cina banget juga, teman Produa. Dan untuk rasanya yang pastinya gurih dan agak manis gitu loh. Dan ini juga campurannya itu kan ada kecap sekaligus menjadikan warna mie tiau ini kayak kecoklatan gitu. Kayaknya kalau kamu ke Singgawang ataupun Pontianak nih wajib banget dicoba, enak banget, teman Produa. Oke, selain ini ada lagi nih, teman Produa. Nanti bakalan kita bahas, tetap stay tune di Produa RRI Sintang.
1: 97 FM Produa RRI Sintang.

Oke, teman Pro 2 balik lagi ya, masih bersama Yeptro di Pro 2 RRI Sintang. Kita juga masih ngebahas makanan khas Kalbar nih, teman Pro 2. Makanan khas Kalbar, kalau aku bilang sih ini bestsellernya juga sih, apalagi buat kamu ya mungkin lagi jalan-jalan ke Singkawang, ini wajib banget juga dicobain, teman Pro 2. Jadi bubur gunting ini bubur gunting, makanan khas kota Singkawang ya, terbuat dari potongan cakwe, terus direndam gitu dengan kuah kacang hijau yang dimasak kental gitu, teman Pro 2. Dan bubur gunting juga memiliki citra rasa kayak manis, tekstur kacang hijaunya juga lembut kayak bubur gitu loh, teman Pro 2. Dan warga Tionghoa sendiri menggunakan resep warisan turun-temurun ya dalam membuat cakwe yang jadi ciri khas bubur gunting. Penasaran gak nih, teman Pro 2, kenapa namanya bisa jadi bubur gunting gitu ya? Nah ini aku kasih tahu kamu nih, teman Pro 2, karena cakwe ini kan ukurannya panjang gitu ya, jadi pemilik kedai biasanya motongnya dengan gunting, jadi deh namanya bubur gunting, teman Pro 2. Oke, selain bubur gunting ada juga cai kuei atau cuai pan, moga aja aku gak salah sebut nih, teman Pro 2. Ya ini ada cai kuei ya, makanan ini makanan khas Pontianak yang berasal dari Tionghoa. Cai kuei berasal dari bahasa Teochew ya, yang artinya kue berisi sayuran gitu, teman Pro 2. Jadi makanan ini juga memiliki nama lain dalam bahasa Hakka, yaitu Choy Pan, yang juga dikenal di daerah Bangka Belitung. Jadi Choy Pan ini juga artinya kue isi sayuran gitu sih, teman Pro 2. Ya kalau kita lihat ya sekilas, cai kue atau Choy Pan ini bentuknya agak-agak mirip gitu dengan pastel, tapi warnanya putih, teman Pro 2. Jadi pastel juga dibuat dengan cara digoreng gitu, terus membuat cai kue ini dengan dikukus gitu. Ini sih kalau menurut aku yang jadi pembedanya, teman Pro 2. Kalau untuk isiannya sendiri dari makanan ini, daun talas, bengkuang, kucai, daun bawang, dan juga ebi. Aduh, ini kayaknya enak banget kalau dilihat dari tampilannya sih, enak banget nih, teman Pro 2. Oke, ntar bakalan lanjut kita bahas ya makanan khas Kalbar. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: 97 FM Pro 2 RRI Sintang.
1: Pro 2 FM.
2: Lanjut lagi nih teman Pro 2, kali ini ada asam pedas tempoyak. Waduh. Kalau tempoyak di Sintang sendiri emang ada sih tempoyak, tapi sekarang lagi ada musim durian juga, yang pastinya kalau lagi tempoyak terus dibikin asam pedas tempoyak, enak nih teman Pro 2. Ya oke, okay. Asam pedas tempoyak ya, ini jenis makanan yang mudah juga sih kita temuin, apalagi di Sintang. Terus cara buatnya juga ya lumayan simpel lah teman Pro 2 bagi yang bisa masak sih. Ya, bahan dasar tempoyak dari buah durian ya yang difermentasi, terus hasil fermentasi durian dicampur dengan ikan ya, ikan, terus rasanya juga enak banget nih teman Pro 2. Dan kalau menurut aku sih ini ciri khas banget sih teman Pro 2. Aduh, apalagi kalau makannya pakai nasi hangat gitu kan, aduh ini sih enak banget. Dan buat kamu yang mungkin siang ini lagi bingung banget pengen makan apa gitu, atau pengen masak apa gitu kan teman Pro 2, ini bisa jadi referensi juga sih buat kamu.

0: buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!
1: Pro 2 FM Simpang.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, masih bersama Yeptro di Pro 2 RD Sintang. Teman Pro 2, kita juga masih ngebahas beberapa makanan khas Kalbar ya. Ini ada loh makanan namanya pengkang, teman Pro 2. Kalau aku sendiri kayaknya, bukan kayaknya lagi sih, aku belum coba, teman Pro 2. Semoga suatu hari nanti aku juga bisa nyobain ya pengkang. Ya, makanan khas Kalimantan Barat ini unik ya, patut juga sih dicobain, teman Pro 2. Pengkang. Makanan ini kayak terbuat dari beras ketan gitu ya, terus ditambahin ebi atau abon gitu, teman Pro 2. Jadi bahan-bahan ini dibungkus dengan daun pisang dan dibungkus yang dibungkus gitu ya. Dan proses masaknya kayak dijepit gitu, teman Pro 2, dengan menggunakan bambu, terus dibakar dengan bara api gitu. Aduh, kayaknya ini enak banget sih ya. Dan makanan ini bisa dibilang unik juga sih ya. Biasanya disajikan gitu dengan sambal atau sambal kerang, atau bisa juga pakai sambal kesukaan kamu lah, teman Pro 2. Oke, selain itu ada soto panggung juga. Waduh, kenapa namanya jadi soto panggung gitu sih, teman Pro 2? Atau buatnya di panggung-panggung gitu ya. Ntar bakalan kita bahas ya soto panggung, teman Pro 2. Tetap saya tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Tapi yuk, nih kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh. Siapa nih yang suka banget makan pisang goreng? Nah, pisang goreng baru aja mencetak rekor loh teman Pro 2 laman paduan wisata dan kuliner dunia, yaitu Tes Atlas baru aja merilis daftar peringkat terbaik makanan penutup atau dessert yang digoreng di dunia. Bangganya, gorengan asal Indonesia yaitu pisang goreng menempati posisi 1 dari 50 gorengan dunia loh. Tes Atlas juga mengatakan kalau pisang goreng atau pisang raja merupakan jajanan sehari-hari yang umumnya disantap di seluruh Indonesia. Mereka datang dalam berbagai versi, di mana buahnya hanya digoreng dengan minyak dangkal, tetapi potongan pisang yang lebih sering diiris dilapisi adonan sebelum digoreng sampai berwarna keemasan.
2: FM Pro 2 RRI Sintang. Pro 2 FM.
0: Oke, balik lagi nih teman Pro 2, kita masih ngebahas makanan khas Kalbar. Tadi kan sudah kita spill sedikit ya, ada soto panggung. Jadi soto panggung ini makanan yang dibuat dari cumi ya. Cumi, terus di Kalimantan Barat itu kan ada soto panggung teman Pro 2. Jadi cumi yang digeprek gitu.

ada lonjong dan juga manjang gitu ya. Terus makanan ini nikmat banget juga sih, apalagi kalau kita makan ada sambal khasnya juga ya teman Prodo. Ini pokoknya enak banget ya. Dan teman Prodo, itu tadi beberapa makanan khas Kalimantan Barat yang wajib banget buat kamu cobain, apalagi mungkin buat kamu yang lagi atau sedang jalan di Sintang, Pontianak ataupun Kalbar. Ini wajib banget kamu cobain teman Prodo, dan rasanya juga enak banget loh.

0: teman terbaik kamu. Rony FM. Teman terbaik kamu.
1: Bu, kami mohon ibu tetap tenang. Anak ibu tertangkap tawuran bersama anak-anak lainnya.
2: Hah? Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan ibu. Anak ibu saat ini ada di kantor kami.
2: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
3: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
2: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
2: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
2: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Sadar gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

90,7 Proud FM, teman terbaik kamu di Proud 2 ya, pukul 1 siang atau pukul 13 ya. Teman pukul 14 di siang hari ini. Jadi kurang lebih 1 jam ke depan kita bakal kasih informasi terkini di segmen olahraga Gaspol Proud 2. Informasi pertama kita kasih buat kalian untuk Asian Games 2026, di mana petenis Indonesia Aldila Sutiadi mulai mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 dengan fokus pada nomor ganda campuran bersama Christopher Rungkat setelah terlebih dahulu menjalani persaingan di WTA 500 Singapura. Aldila menjalani latihan di Jakarta sebelum bertolak ke Singapura pada Sabtu kemarin. Dan dalam turnamen begitu ya, turnamen WTA 500 menjadi agenda yang akan dijalani oleh Aldila sebelum bertolak ke Jepang untuk Asian Games Tema Pro 2. Pada WTA 500 Singapura, Aldila kembali berpasangan dengan Erin Rutleaf. Duet ini sebelumnya mencapai perempat final US Open 2026 sebelum langkah mereka dihentikan pasangan tuan rumah Aislinn Kruijgers dan Robin Montgomery. Setelah menyelesaikan agenda di Singapura, Aldila akan mengalihkan perhatian sepenuhnya ke Asian Games. Ia memastikan hanya akan tampil pada nomor ganda sepenuhnya ke Asian Games ya. Untuk lebih tepatnya, memastikan hanya akan tampil pada nomor ganda campuran dan kembali berduet dengan Christopher Rungkat. Keputusan ini membuat persiapan Aldila menuju Asian Games akan berfokus pada membangun kembali kekompakan bersama Christo yang juga merupakan pelatihnya saat ini. Aldila dan Christo berhasil meraih medali emas pada Asian Games 2018 Palembang, Jakarta. Mereka juga meraih emas pada SEA Games Filipina 2019, SEA Games Vietnam 2021, SEA Games 2023 Kamboja, dan medali perunggu pada SEA Games 2025 Thailand, teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ini Indonesia. Teman Pro 2, keris merupakan senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris dan bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok dan banyak diantaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Ya, pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Tahu nggak sih sebagai senjata maupun objek spiritual, keris dihormati dan dianggap memiliki kekuatan yang magis loh. Pada pengguna masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Sekarang, keris telah terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2005.
1: Ini Indonesiaku.

0: masih di Pro 2. Kita masih di Pro 2.
1: Masih menyapa kamu di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id ya. Kali ini tentu masih di segmen olahraga. Kamu tahu gak sih kalau komite penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games AIC Nagoya ataupun Aina Goch mengubah komplek gedung pameran internasional di Pelabuhan Nagoya sebagai main presenter ya. Pada fasilitas yang berlokasi di Kinjo Futo, sebuah area di bibir dermaga Nagoya, jurnalis dari penjuru Asia dapat berkumpul untuk melaporkan kegiatan maupun hasil pertandingan dari tim negara-negara masing-masing. Kendati sudah dibuka sejak 24 Agustus 2026, namun MPC ataupun main presenter ya masih beroperasi dengan jam yang terjadwal pada periode utama pelaksanaan Asian Games 2026 yakni pada 14 September hingga 4 Oktober ya. Main presenter atau MPC beroperasi penuh 24 jam untuk menjamin kemudahan bagi awak media dalam menyampaikan pemberitaan. Namun jika ingin merasakan lalu lintas jalanan di Kota Nagoya, jurnalis juga bisa menuju Kinjo Futo menggunakan shuttle bus dengan rute MPC Stasiun Nagoya. Ruang utama gedung pameran ini mampu menampung lebih dari 450 jurnalis. Bahkan terdapat barisan meja dan konter peralatan yang diperuntukkan khusus bagi fotografer olahraga. Fasilitas lain seperti wifi, konter makanan ringan, catudaya hingga meja layanan yang informatif lengkap tersedia, bahkan ruang salat juga disediakan oleh panitia yang masing-masing tersedia bagi jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Panitia menata ruang salat tersebut agar nyaman untuk beribadah. Tatami atau tikar anyaman khas Jepang menjadi landasan agar hawa dingin dari lantai tidak merambat ke tubuh. Penggunaan ruang salat juga tidak perlu repot ya mencari tempat wudu karena turut disediakan di dalam ruang salat berukuran sekitar 3x4 meter ini. Selain itu di gedung MPC juga terdapat fasilitas pendukung liputan mulai dari toko serba ada, ruang konferensi pers hingga shuttle bus yang bisa mengantar jurnalis menuju arena ataupun stasiun terdekat. Meski berada di ujung dermaga Nagoya, MPC Asian Games 2026 dapat dijangkau dengan mudah berkat ketersediaan stasiun Kinjo Futo yang terhubung langsung dengan stasiun Nagoya, stasiun hub utama di kota ini, jalur Nagoya Kinjo Futo dilayani rangkaian kereta listrik Aonami Line. Lokasi MPC Asian Games AIC Nagoya 2026 pun terbilang strategis karena gedung pameran ini juga terbagi zona dengan sejumlah wisata populer di Nagoya, yakni Legoland Nagoya dan Museum Kereta Maglev.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2,
2: teman terbaik kamu.
3: Teman Pro2, tahu nggak? Indonesia diberkahi dengan keberadaan anak-anak muda yang membanggakan dari masa ke masa. Setiap generasi memiliki perjuangannya masing-masing. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan anak muda sebagai generasi penerus bangsa memang tak lagi berperang melawan penjajah, tetapi berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, memberikan kebanggaan kepada negara dan bermanfaat bagi sesama. Banyak contoh anak muda Indonesia yang inspiratif dan bisa jadi contoh yang baik. Mereka adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitar, memaksimalkan potensi diri, memanfaatkan apa yang ada di sekitar, serta membantu dan memberdayakan masyarakat. Yuk, bisa yuk, tingkatkan potensimu mulai dari sekarang. Jadikan diri kamu sebagai salah satu kaum muda yang menginspirasi.

0: baru pukul
1: 13. Sekarang lewatnya 40 menit, kita masih menyapa kamu untuk ke segmen Gaspol, ya, gagasan seputar olahraga, di mana Max Verstappen menunjukkan kemampuan dengan menyalip 100 pembalap dalam tantangan karting. Ya. Pembalap Belanda ini hanya membutuhkan 14 putaran atau 37 menit untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dalam grid yang berisi 101 go-kart tantangan bertajuk Max versus 100 ini digelar Red Bull di lintasan khusus Silverstone, Inggris pada Rabu 16 September lalu. Lintasan ini menggabungkan area karting dengan sejumlah bagian sirkuit Grand Prix Silverstone seperti Brooklyn, sementara waktu tempuh satu putaran dengan go-kart diperkirakan sekitar 2 menit. Pada tantangan ini, Verstappen harus melewati 100 peserta dalam maksimal 30 putaran. Setiap peserta yang disalip langsung dinyatakan tersingkir dari perlombaan. Seluruh pembalap menggunakan go-kart dengan spesifikasi identik dalam tantangan tersebut. Namun peserta amatir mendapat kesempatan menggunakan fitur fast laps pada paruh awal balapan. Fitur ini memungkinkan peserta mengambil jalur pendek untuk memperlebar jarak dari Verstappen. Namun, juara dunia Formula One 4 kali ini langsung memperlihatkan kecepatannya dengan menyalip 64 go-kart pada lap pertama. Kemudian, jumlah ini bertambah menjadi 84 go-kart pada lap berikutnya. Dan pada lap ke-7, ia sudah masuk 4 besar setelah melewati sebagian besar pembalap. Peserta kemudian mendapat kesempatan tambahan untuk menggunakan fast lap untuk memperpanjang persaingan. Namun Verstappen tetap mampu mengejar 3 peserta terakhir, ada Zak Alsop, Jacky Martin, dan Lewis Ostler. Verstappen menyalip Alsop dan Ostler sekaligus melalui sisi dalam tikungan sebelum garis akhir. Dia kemudian melewati Martin pada tikungan terakhir untuk memastikan kemenangan dalam tantangan tersebut.

Indonesia. Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkat yang tak ada bandingnya, baik dalam desain atau motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung penuh makna dan filosofi dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Motif batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif-motif batik itu antara lain adalah motif hewan, manusia, geometris, dan motif lainnya. Motif batik sering

juga dipakai untuk menunjukkan status seseorang. Motif batik menjadi ciri khas dari batik yang diproduksi keluarga tertentu. Indonesia mempunyai beberapa motif yang terkait dengan budaya setempat. Beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya motif-motif batik antara lain adalah letak geografis. Misalnya, di daerah pesisir akan menghasilkan batik dengan motif yang berhubungan dengan laut. Begitu pula dengan yang tinggal di pegunungan akan terinspirasi oleh alam sekitarnya. Sifat dan tata penghidupan daerah, kepercayaan, dan adat di suatu daerah, serta keadaan alam sekitar termasuk flora dan fauna. Batik tidak hanya menyimpan sejarah, kisah, arti, dan filosofi, tetapi juga tersirat doa dan harapan. Nah, teman Pro 2, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Dan sejak saat itu, 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional loh.

Nelson Mandela mengatakan, keberanian tidak berarti kita tidak takut, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Setiap orang pasti pernah merasa takut atau ragu, tapi keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketakutan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Mandela mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh dengan keberanian. Tidak ada yang mudah, tapi dengan keberanian, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak terbatas untuk meraih tujuanmu. Jadi, hadapi ketakutanmu dan kamu akan menemukan jalan menuju kemenangan.

Master di Pro 2, segmen akhir untuk gagasan seputar olahraga. Informasi kali ini datang dari Kemenpora, di mana Kementerian Pemuda dan Olahraga memprioritaskan penyelenggaraan acara-acara olahraga di tanah air yang banyak untuk memacu pertumbuhan industri olahraga agar berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora, Tengku Arlan Perkasa Lukman, menyampaikan semakin banyak acara olahraga, berbagai sektor industri di masyarakat akan tergerak seperti makanan, minuman, ya, perlengkapan olahraga, transportasi, penginapan, dan sebagainya. Pergerakan berbagai sektor ini akan terjadi seperti pada dua acara besar yang baru selesai digelar Kemenpora, yaitu ajang Lari Merdeka Run dan Indonesia Sport Summit. Ia menyampaikan bahwa ketika negara mengeluarkan anggaran ataupun APBN untuk penyelenggaraan acara olahraga, maka hal pertama yang diinginkan pihaknya adalah dampak positif terhadap perekonomian. Menurutnya, banyak pihak menilai bahwa penyelenggaraan acara olahraga tidak akan bisa mendatangkan keuntungan, padahal sudah ada contoh-contoh di kancah internasional seperti American football, basket, baseball, kabadi yang menunjukkan bahwa olahraga berdampak signifikan terhadap keuntungan secara ekonomi. Lebih lanjut, Arlan juga menyampaikan bahwa acara-acara olahraga yang digelar Kemenpora, pihaknya juga terus mendorong dan mendukung penyelenggaraan acara dari sektor swasta. Mengatakan bahwa peran swasta sangat penting dalam mendorong pertumbuhan industri olahraga, mengingat Kemenpora memiliki keluasan anggaran yang terbatas. Jelang pukul 14 kita kembali menyapa kamu nanti untuk segmen hiburan, ya, di Entertainment Room, tetap di Pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Ini Indonesia. Teman Pro 2, keris merupakan senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris dan bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok dan banyak diantaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Ya, pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Tahu nggak sih sebagai senjata maupun objek spiritual, keris dihormati dan dianggap memiliki kekuatan yang magis loh. Pada pengguna masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Sekarang, keris telah terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2005.
1: Ini Indonesiaku.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu pukul 14 sekarang. Entertainment Room masih menemani kamu dan tentu masih menyapa kalian. Kali ini dari film ya, Os Film nih. Tentang Siva Mahira ya. Yang dimana ia diminta untuk mengisi soundtrack di film Ritual Gaib nih. Mengisi original soundtrack atau OS film kerap menjadi batu loncatan bagi para musisi. Namun bagi solois muda bernama Siva Mahira, keterlibatannya dalam proyek layar lebar bukan sekedar urusan menyumbangkan vokal, melainkan ikut merancang denyut emosi dan atmosfer cerita secara menyeluruh. Lewat film Ritual Gaib, nyanyi Randasura, Siva membuktikan kapasitasnya sebagai musisi multitalenta. Ia tak hanya menjadi penyanyi, tapi juga bertindak langsung sebagai pencipta lagu sekaligus penata musik atau arranger untuk tembang bertajuk Pergi Tanpa Suara. Menariknya, karya original ini dieksekusi ke dalam 3 konsep aransemen yang berbeda. Versi full musik, versi akustik, dan versi sound design. Langkah kreatif dari Siva menghadirkan Pergi Tanpa Suara ke dalam 3 medium dirancang agar musiknya memiliki fungsi ganda, yaitu hidup di telinga pendengar umum sekaligus memperkuat intensitas visual di layar bioskop. Versi full musik sendiri hadir sebagai format paling utuh yang dirilis di berbagai platform streaming digital. Versi ini dirancang berdiri sendiri sebagai karya musik pop personal khas Siva yang dapat dinikmati di luar konteks film. Lalu versi akustik yang di aransemen lebih intim dan minimalis untuk mengiringi adegan-adegan emosional antar karakter, memberi ruang kedekatan rasa bagi para penonton saat menyaksikan konflik drama di dalamnya. Terakhir, ada versi sound design di mana Siva bersama tim produksi membedah elemen musik lagu menjadi landscape suara ataupun soundscape horror yang berbaur dengan scoring efektif dalam membangun ketegangan sinematik. Di mana keterlibatan Siva dalam proyek ini lahir dari ajakan duo sutradara dan produser Ritual Gaib, Intan Kifli dan Fajri Kifli. Keduanya melihat potensi eksplorasi musik Siva yang melampaui kapasitas penyanyi pada umumnya. Kiprah Siva Mahira di kancah musik terbilang bergerak cepat, memulai debut solonya pada Februari 2026 lewat single Jerih Penat. Musisi representasi Gen Z ini langsung dipercaya memegang kendali kreatif soundtrack film berlatar drama, spiritual, dan horror. Lagu Pergi Tanpa Suara sendiri mulai menuai respon, begitu ya. Respon positif publik sejak dibawakan secara langsung oleh Siva pada malam gala premier Ritual Gaib. Penggalan audionya pun kini ramai mewarnai berbagai konten promosi di media sosial. Adapun film Ritual Gaib, Nyai Randasura diproduksi oleh Anak Negeri Films dengan pendistribusian internasional oleh Kraken Entertainment. Sementara itu, 3 versi lagu Pergi Tanpa Suara karya Siva Mahira sudah dapat dinikmati di berbagai platform musik digital tanah air.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, nak.
3: Bu,

0: Ada lagu dari miliknya Dua Lipa dengan Blackpink, Kiss and Make Up ya, menemani kamu di Perahu 2 di pukul 14:32. Informasi terakhir kita sebelum kita hadirkan lagu bernuansa islami teman Perahu 2 ya. Jadi kali ini informasinya menarik buat kamu simak ya. Di mana Festival Film Horor Indonesia akan hadir di Australia lewat Indonesia Horror Film Festival Melbourne, yang akan memperkenalkan kekayaan budaya cerita dan mitologi Indonesia melalui genre horor. Jadi diselenggarakan oleh Perwira INC ataupun Perkumpulan Warga Indonesia Victoria dan Kraken Entertainment Australia, serta didukung oleh FPCI, IDN Global dan IDN Planner Network Global by IDN Global, yang menjadikan Festival Film Horor Indonesia pertama yang digelar di Melbourne, Australia, sekaligus membangun jembatan kolaborasi antara film ataupun antara industri film Indonesia dan Australia.
1: Yang justru fobia akan teknologi yang dikenal.
0: Lagu islami kita hadirkan buat temani kamu di Pro 2. Setelah itu azan asar akan hadir menemani teman Pro 2 begitu ya, menuju salat asar jatuh pukul 14 sawatnya 35 menit. Tetap bersama kami di Pro 2 RRI Sintang.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan, pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran Surah Saba ayat 39.

0: Info Pro 2. 90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu di sore ceria bareng aku Widya, temani kamu sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Buat teman-teman, langsung aja kita akan berikan info Pro 2. Setelah sukses meramaikan tren hipdut lewat single Astaga Bercanda, Akbar Kalai dan juga Mingse Alter Ego, Bunga Reiza kembali berkolaborasi dalam single terbaru berjudul Kok Masih Rindu. Masih dengan vibe hipdut yang ringan, catchy, jenaka, dan sangat dekat dengan keseharian anak muda, lagu ini kembali mempertemukan Akbar Kalai dan juga Mingse dengan Jian Prayas Trinanda sebagai pencipta lagu. Dan teman Pro 2, single Anyar ini dirilis melalui kolaborasi Glitz House dan juga Sony Music Entertainment Indonesia. Kita akan beralih ke informasi berikutnya.
1: Info Pro 2.
0: Juara dunia kelas welter 66,7 kg. World Boxing Council Ryan Garcia meminta Terence Crawford untuk mengakhiri masa pensiun dan berduel dengannya di ring. Garcia baru meraih kemenangan penting dalam karirnya saat mencetak technical knockout atau TKO atas Conor Benn pada ronde kedua di T-Mobile Arena Las Vegas, Amerika Serikat.
1: Info Pro 2.
0: Berikutnya teman Pro 2 semua di mana aja berada, FIA Rallycross World Cup 2026 Jakarta. Nah, ini akan berlangsung di Jakarta International X-Prix Circuit Ancol pada 5-6 Desember 2026. Dan ajang ini menjadi penyelenggaraan perdana di Jakarta dan digelar di lokasi yang sebelumnya menjadi arena Formula E Jakarta. CEO Sarga.co sekaligus penyelenggara Nukda Asadi mengatakan pihaknya mulai memodifikasi sirkuit dan hal ini dilakukan agar memenuhi standar FIA untuk balapan rallycross.
1: Info Pro 2.
0: Oke, baik teman Pro 2 semua, itu dia tadi info Pro 2 kita kali ini. Pastikan tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu teman Pro 2 Zaman Now mau dengerin musik hits, update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman-teman.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus. Dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Kita akan berikan beberapa informasi di Betang ya, berita seputaran kota Sintang. Menanggapi pandangan umum fraksi Nasdem dan juga fraksi Golkar dalam penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sintang tahun anggaran 2026, teman Pro 2, Wakil Bupati Sintang Forensius Roni menyatakan pemerintah daerah sependapat dengan usulan penambahan kuota bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Dan Forensius Roni mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk mendorong penambahan kuota BBM bersubsidi, terutama bagi stasiun pengisian bahan bakar umum yang berada di wilayah perhuluan. Nah, teman Pro 2 semua, selain penambahan kuota, Pemkab Sintang juga mendorong percepatan operasional SPBU baru yang saat ini masih dalam proses perizinan. Dan langkah ini diharapkan teman Pro 2 dapat mendukung pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat khususnya di wilayah perhuluan. Pemerintah daerah memastikan koordinasi dengan Pertamina terus dilakukan agar kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi serta distribusinya dapat lebih merata di Kabupaten Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sinten. Chairul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Chairul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Chairul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Chairul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Chairul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Chairul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Chairul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Chairul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Chairul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Chairul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Chairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Chairul Tanjung, dan di mana Chairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Chairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Chairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Chairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada. Balik lagi masih bareng aku Widya di kesempatan kali ini, dan tentu aja masih dengan informasi seputaran kota Sintang ya teman Pro 2 semua, yang aku kutip dari rri.co.id. Teman Pro 2, Bupati Kapuasulu Franciscus Diaan menyampaikan pendapat akhir sekaligus penandatanganan persetujuan bersama terhadap Raperda Hak Inisiatif DPRD tentang penyediaan prasarana sarana dan juga utilitas umum atau PSU perumahan dan kawasan pemukiman di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kapuasulu pada 17 September 2026. Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan pendapat akhir pemerintah Kabupaten Kapuasulu terhadap Raperda tentang penyediaan sarana prasarana sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan pemukiman, dan beliau menyampaikan teman Pro 2 bahwa penyediaan merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, nyaman, dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat, dan diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam mengatur penyediaan, penyerahan, pengelolaan, serta pemeliharaan sarana prasarana. Teman Pro 2 semua informasinya aku kutip dari rri.co.id.

Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendonggak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

dampak minimnya ketersediaan air. Pelaksana tugas PLT Kabak Ops Polres Sintang, AKPM Huta Sawit mengatakan, saat ini sebanyak 21 sumur bor telah dibangun dan tersebar di 14 kecamatan, dan pembangunan ini tidak cuma ditujukan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan juga lahan, tapi juga memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.
1: Teman terbaik kamu. NBS, nongkrong bareng Sida. Produ FM.
2: Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, disiarkan langsung dari Jalan Yosef Fangkore Sintang. Kita udah di acaranya Nongkrong Bareng Sida nih, di sore ceria kali ini. Tentunya Monica gak sendiri, teman Prodo. Nah, Monica tuh kedatangan kakak-kakak cantik, ini owner UMKM Sintang lah ya kak ya. Nanti boleh banget nih diperkenalkan aja langsung dari Kak Theodora Dwi Cantika. Halo kak, gimana kabarnya?
3: Halo, kabarnya baik.
2: Baik, iya. Ya, gimana? Jelas suaranya aman?
3: Jelas aman.
2: Oke, okay. Nah biar kalau kata pepatah tuh kak, tak kenal maka tak sayang, mungkin boleh nih diceritain kakak ini ownernya dessert apa gitu. Boleh banget di-spill ke teman produk, boleh disapa juga di kamera ini.
3: Ya halo, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Theodora Dwi Cantika. Bisa dipanggil Dwi aja.
2: Oh gak Dwi ya.
3: Jadi untuk asal sebenarnya bukan dari Sintang, dari Kabupaten Landak.
2: Waduh, jauh ya, banget.
3: Ya, jauh sekali lah, lumayan lah ya. Saya owner dari Dessert Cheese Sweet Sintang.
2: Dessert Cheese Sweet ya?
3: Iya, okay. Cheese Sweet Sintang. Iya. Udah itu aja sih.
2: Tapi kok bisa tiba-tiba nih nyasarnya ke Sintang gitu kak, dari Senakin? Tuh boleh banget, boleh gak sih diceritain dulu ke teman Pro 2?
3: Kenapa nyasar di Sintang, yeah. Ya? pertama memang karena ikut suami sih.
2: Oh, yeah.
3: Ikut suami di sini udah itu aja.
2: Oh ya, anyway teman produser, kita di sore ceria kali ini tuh dengan tema yang menarik banget, yaitu melirik keunikan dessert Sintang. Yang mana juga Kak Dwi ini adalah owner dari dessert cheese sweet Sintang. Benar ya Kak penyebutannya?
3: Iya, okay. Betul.
2: Nah, langsung aja teman produser meluncur ke siaran langsung kita di RRI, di YouTube kita RRI Sintang. Atau kamu boleh banget nih pantengin di 90,7 FM dan juga lewat aplikasi digital kita di RRI Digital. Nah, langsung aja deh di pertanyaan pertama nih Kak, aku pengen nanya kesibukan sehari-hari tadi tuh apa sih Kak? Karena kan udah dari Senakin nih ke Sintang ikut sama suami. Tapi kalau kesibukan sehari-hari boleh gak sih diceritain ke teman pro 2?
3: Iya boleh. Pertama memang ya mengurus suami karena sudah berumah tangga ya.
2: Iya betul banget.
3: Kemudian lebih ke awal-awal nyari kerja. Nyari kerja, awalnya pernah ngajar sih, tapi karena berjarak sama suami gitu. Oh, jadi iya, saya pilih ikut kemudian sibuk cari lah ya, cari-cari kerja. Kemudian untuk sementara saya ngajar di TK Negeri 3 Sintang.
2: Oh iya.
3: Yang kemudian ngeles juga sehari-hari, les untuk anak usia dini dan yang menuju masuk SD.
2: Oke.
3: Ya, kemudian ya sibuk dengan dessert juga, dibantu suami setiap harinya. Karena kita untuk jual dessert itu hari ini jual, hari ini bikin, jadi ndak ada apa namanya, gak pakai ditampung dulu gitu.
2: Oh iya, karena biar fresh juga ya Kak ya.
3: Iya betul.
2: Berarti kalau bisa dilihat dari track recordnya ya, ngajar bisnis, ngajar bisnis itu kan pengelolaan waktunya juga luar biasa banget ya Kak ya, apalagi dibantu sama suami. Tapi sebelum itu aku pengen nanya lagi deh, sejak kapan sih Kak mulai berbisnis dessert ini? Apakah idenya itu baru muncul ketika ngelihat peluang di Sintang, atau justru udah pernah dijual nih sebelumnya waktu Kakak masih di kampung halaman Kakak?
3: Sebenarnya melihat itu apa peluang yang ada di Sintang aja.
2: Oh, iya.
3: Karena mikirnya namanya kita berbisnis ya, otomatis kita cari hal-hal yang baru dan menarik.
2: Oke.
3: Jadi karena di Sintangnya belum lama, tapi saya berusaha untuk cari tahu, dibantu suami juga kan, apa aja yang kira-kira apa aja yang udah banyak dijual di Sintang, apa aja sih, terutama makanan dan segala macam. Kalau dessert itu kayak ada, tapi saya buat yang lebih berbeda.
2: Oke, ada variasinya ya Kak ya.
3: Begitu.
2: Oke, tapi berarti kan udah riset, udah ini, udah itu juga, dibantu sama suami juga. Dan kalau di awal-awal tuh kenapa sih Kak memilih bisnisnya ini, bisnis dessert bukan bisnis yang lain?
3: Pertama karena awal berani, namanya juga kita kadang pada saat cari kerja itu kan banyak waktu yang apa namanya terbuang sia-sia lah. Jadi saya coba kayak misalnya scroll-scroll di sosial media, terutama di Instagram. Saya tuh coba lihat yang namanya kayaknya baru viral juga lah ya, dessert cheese sweet itu pembuatannya dan lain-lainnya lah. Jadi kayak kepikiran, saya cari tahu di Sintang udah ada nggak ya dessert cheese sweet gitu.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, saya cari-cari, kemungkinan ada ya, tapi kayak dipasarkan melalui media sosial seperti Instagram atau Facebook atau WhatsApp itu kan masih kurang.
2: Iya, minim ya Kak.
3: Kayaknya waktu awal-awal hampir belum ada yang jual. Jadi saya cobalah untuk apa namanya untuk jual dessert dengan harga 10.000 gitu
2: per boxnya.
3: Iya.
2: Oh, itu bisa apa ya, ramah di kantong juga ya Kak ya.
3: Untuk apa ya namanya untuk dessert ya. Ya ramah di kantong lah ya. Karena dengan harga segitu kita udah bisa pilih varian yang apa namanya yang sesuai dengan mood, sesuai dengan pengennya apa ya. Dengan harga 10.000 bisa beli banyak juga kayaknya enggak nggak menguras kantong sekali
2: betul,
3: lah ya.
2: Betul. Oke. Jadi memang alurnya tuh panjang banget ya kak ya, dari merantau ikut suami, ngelihat peluang bisnisnya nih. Oh ada nih kuliner di Sintang, kemudian juga dipilihlah dessert cheese sweet ini. Iya. Betul. Nah aku menarik banget nih, karena tadi kan juga takut salah penyebutan ya kak ya. Tapi iya, kenapa sih disebut dessert cheese sweetnya? Apakah memang dessertnya ini namanya cheese sweet, atau memang dari kakaknya sendiri tuh ngasih nama seperti ini?
3: Apa ya, sepertinya memang dari apa namanya, dari yang banyak di apa namanya dibagikan di sosial media gitu, itu memang namanya dessert cheese sweet gitu.
2: Oh,
3: cuman
2: iya,
3: yang ada itu yang mereka apa namanya videokan itu dessertnya dalam bentuk ya agak besar lah, apa namanya wadahnya.
2: Oke.
3: Okay. Jadi saya mencontek. Iya. Saya lihat apa namanya cara pembuatannya, dan namanya juga saya nggak ganti.
2: Ditambah Sintang aja. Iya, gitu ya kak, untuk lokasinya
3: aja. Iya, jadi bikin yang mini aja.
2: Oke. Okay. Iya. Tapi kak, kalau misalnya yang namanya kita usaha ya kak, itu tuh pasti ada namanya 3, amati, tiru, modifikasi. Nggak iya, apa-apa, karena memang resepnya kan udah seperti itu, tapi kita variasikan. Oh ukurannya ada seperti ini.
3: Iya,
2: mungkin topping-toppingnya ditambah variatif lagi. Iya, gitu. Oke. Tapi ada nggak sih kepikiran mau ganti nama, mungkin ada nama-nama duinya atau apanya gitu kan, mungkin yang bisa lebih ciri khas atau personal banget nih sama produk penjualan dessertnya?
3: Sepertinya nggak ya, kalau diganti mungkin nggak, tapi kalau menambah penjualan yang baru mungkin iya.
2: Oh, dengan iya, ini ya produk lain lagi, tapi iya, masih kuliner.
3: Masih kuliner.
2: Oh, iya. Berarti memang ketertarikannya di kuliner ya kak ya?
3: Ya sebenarnya nggak juga, tapi kita lihat peluang aja gitu.
2: Oke. Okay. Nah teman Pro 2, kita udah bridging ya kak Dwi, udah ngobrolin seputar melirik keunikan dessert Sintang, yang mana ini adalah dessert cheese sweet Sintang bareng kak Dwi. Nanti Monica masih nemani kamu lagi di nongkrong bareng Sida teman Pro 2. Stay tune aja terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu tahu nggak sih kalau Della itu terjerat pinjaman online?
1: Hah, serius? Padahal dia tuh pandai loh ngatur keuangan.
0: Iya, mana bunganya besar lagi. Sekarang dia terlilit utang yang nggak jelas banget.
1: Wah, bahaya banget ya pinjol ini.
0: Benar tuh, jadi kita harus bijak mengatur keuangan kita dan menghindari pinjaman online dengan alasan apapun. Soalnya itu nggak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru.
1: Benar tuh San, setuju banget sama pendapat kamu.
2: NBS, nongkrong bareng Sida, Produ FM.

0: Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan masih bersama Monica dan juga Kak Dwi di Nongkrong Bareng Sidak sore hari ini nih. Spesial di 4 September 2024. Kita masih ngobrolin seputar melirik keunikan dessert cintang nih, teman Pro 2. Langsung aja nih kita tanya-tanya lagi Kak Dwi-nya nih seputar produk dessert cheese sweet cintang ya Kak ya. Oke. Aku pengen langsung nanya deh Kak, ini produksi pembuatan itu tuh dibuat sendiri kah atau ada pegawainya nih Kak, kalau boleh tahu?
1: Karena masih jualan di rumah ya, karena kita tergantung yang pesan juga.
0: Oke.
1: Jadi bikinnya sendiri. Jadi belum pakai karyawan lah gitu. Iya.
0: Oke, berarti pure buat sendiri atau sempat dibantu suami juga nih Kak? Kalau untuk pembuatannya ya, pembuatan dessertnya?
1: Kadang karena ada beberapa kesibukan segala macam, jadi kadang dibantu suami juga.
0: Oke.
1: Tapi ya diajarin dulu lah seperti apa. Tapi sebenarnya gampang aja bikinnya, jadi ya suami juga bisa gitu.
0: Oke. Nah, kalau untuk resepnya sendiri nih Kak, kalau boleh tahu racikannya dan lain sebagainya macam itu memang turun-temurun dari keluarga kah atau sudah ada tapi diinovasikan lagi atau dikreasikan lagi nih Kak, kalau dari dessert cheese sweet-nya?
1: Karena kebetulan tuh kan kembali lagi tadi tuh kan karena melihat dari video-video yang ada di Instagram. Karena tertarik menjual ini nih karena melihat video itu tadi cara pembuatannya ada, jadi enggak ada sangkut pautnya sama keturunan
0: resep dari orang
1: turun
0: tua
1: temurun, macam enggak. Dan pembuatannya pun mudah ya, mudah sekali karena cuman pakai krim, roti, susu. Biasa yang dipakai di video tuh kayak ada pakai selai keju, tapi karena kalau pakai keju tuh mungkin terlalu manis dan segala macam, jadi saya kalau pakai selai keju tuh hanya untuk varian rasa keju aja, jadi untuk varian yang lain saya nggak pakai. Jadi cuman hanya susu, krim, dan roti aja. Udah itu aja.
0: Nah, kalau untuk varian sendiri ada berapa macam Kak dari dessert cheese sweet ini?
1: Ada berapa ya? Ada 10-11 gitu.
0: Wow, lah. Banyak juga ya Kak ya. Itu boleh di-spill beberapanya Kak ke teman Pro 2?
1: Nama variannya ya? Variannya ada coklat, kemudian ada keju, strawberry, melon, blueberry, kemudian lupa juga saya.
0: Jadi yang pastinya ini kayak ada buah-buahannya juga.
1: Iya,
0: gitu ya,
1: ada ada tiramisu, ada matcha. Saya lupa saking banyaknya.
0: Tapi yang pasti setiap orderan misalnya aku pengen misalnya orang yang pengen beli rasanya rasa matcha, nanti kita udah sediain gitu ya Kak ya.
1: Iya. Biasanya kalau biasa anak sekolah tuh kan random pengennya yang ini. Jadi biasa yang saya ready-in tuh masing-masing varian tuh ada 5.
0: Oke.
1: Ya. Itu di luar dari yang memang pesen misalnya Kak, besok saya pulang sekolah ya, biasa saya ambil yang saya mau varian keju atau coklat atau ya tergantung mau mereka gitu. Karena kembali lagi dessert kita tuh memang pada saat penyajian atau pada saat makannya tuh harus dalam keadaan dingin. Tapi takutnya nanti kalau lama-lama di freezer juga merusak rasa ya. Takutnya nggak tahu juga lah ya. Kalau udah di cup kan kita nggak mungkin cobain lagi gitu.
0: Iya betul.
1: Jadi kita jual khusus untuk hari itu.
0: Oke, berarti sistemnya pre-order ya Kak ya? Bukan yang kayak nyetok banyak nanti dijual-jualin lagi, enggak gitu ya?
1: Oh iya, enggak.
0: Karena juga mendahulukan kualitas dan juga rasanya. Takutnya nanti produknya tidak seperti yang dibuat pada awalnya, betul ya Kak ya? Oke. Aku juga mau nanya deh Kak, kalau untuk penjualan ini kan berarti baru dessert aja ya?
1: Iya, dessert aja.
0: Kalau kita ngomongin planning ke depan, kira-kira ada gambaran nggak sih Kak selain dessert itu pengen buat apa lagi?
1: Sebenarnya banyak ya. Yang jelas karena kita sudah memulai bisnisnya yaitu dari kuliner makanan, mm-hmm. jadi tuh pengennya yang bersangkutan dengan masih yang bersangkutan dengan kuliner dessert ini ya? Tadi ya, oh, dessert mm-hmm. dan kuliner ini tadi. Misalnya ini salah satu contoh ya, mm-hmm. yang udah di ini saya pengennya sih ini juga, saya mm-hmm. pengen kayak bikin gabin juga.
0: Oh, gabin. Iya iya iya.
1: Dan yang jelas agak sedikit berbeda lah sama yang lain.
0: Oke.
1: Okay. Karena gimana ya, kalau bersaing gimana ya, Sintang ini dibilang masih kota, tapi kalau untuk bersaing pemasaran lumayan susah gitu. Mm-hmm. Jadi ya itu tergantung kayaknya kreasi kita, kreatif seperti
0: betul,
1: apa.
0: Betul, setuju-setuju. Tapi ngobrolin juga seputar produk ya, tadi kan lebih kepada variasi produk juga. Mm-hmm. Semakin banyak variasi, varian rasa atau mungkin varian produk-produknya juga tergantung sistem marketingnya kita juga nih, penjualannya gimana. Kalau mm-hmm. kakak sendiri dari dessert ini, gimana sih cara marketingnya tuh kak yang udah dijalani selama ini tuh, apakah pure lewat sosial media atau mungkin melalui jaringan yang lain tuh gimana, mungkin boleh diceritakan kak ke teman Pro 2?
1: Lebih ke pemasarannya ke sosial media sih.
0: Sosial media ya.
1: Awalnya saya bikin akun Instagram, kemudian saya coba untuk pasarkan melalui Sintang Informasi ya,
0: yeah.
1: nama IG-nya. Kemudian karena punya keponakan, punya teman, punya adik di sini juga, saya minta tolong sama mereka karena mereka dari Sintang, kayaknya kayak anak-anak sekolah, anak-anak SMA kuliah lah ya, SMP bahkan. Jadi mereka punya, karena kan anak-anak sekarang rata-rata udah main gadget ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau masalah sosial media tuh kayak kita kalah jauh lah ya dengan mereka.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi lebih ke sosial media itu tadi sih. Mm-hmm. Kemarin baru-baru karena udah masuk grup apa namanya kayak grup Zumba segala macam, saya coba pasarkan di situ juga.
0: Mm-hmm.
1: Iya gitu.
0: Berarti kalau boleh cerita ini kak, kan pastinya bangun usaha itu ada jatuh bangunnya ya kak ya.
1: Iya pasti.
0: Kalau diceritain yang senengnya dulu deh, waktu nerima orderan tuh yang paling fantastik atau yang paling membekas banget bagi kakak tuh waktu kapan tuh, boleh gak diceritain ke teman Pro 2?
1: Awal-awal buka usaha kayaknya pastilah ya, karena banyak yang penasaran. Mm-hmm. Kemudian karena apa namanya, saya punya kakak juga kebetulan menikah di sini.
0: Oh iya.
1: Jadi kita open jas tip, jasa titip.
0: Mm-hmm.
1: Jadi open jas tip itu kita apa namanya, free-kan lah untuk biayanya. Mm-hmm. Kita biaya ongkirnya gratis gitu lah.
0: Okay.
1: Jadi mereka dari kampung tuh kayak list pemesanan, nanti saya buatkan, itu lumayan juga banyaknya. Mm-hmm. Gitu kan. Kalau awal-awal dulu itu sebenarnya baru jalan 3 bulan ya usaha ini, karena masih baru di Sintang.
0: Iya.
1: Karena modalnya pun sebenarnya nggak begitu besar, tapi keuntungannya lumayan. Saya pernah hampir 40 cup gitulah
0: perharinya.
1: Iya.
0: Wah, itu yang versi 10 ribuan atau versi yang besar?
1: 10 ribuan.
0: Iya. Itu juga udah lumayan banget ya, 10 ribu kali 40 nih teman produk dikalikan aja sendiri ya.
1: Iya.
0: Itu pasti cukup memorable banget, karena aku juga ngerasain kan kayak bangun usaha benar-benar merintis, apalagi di kota orang ya kak ya.
1: Iya.
0: Itu pasti membekas banget gitu ya.
1: Ya, suka dukanya ada lah ya.
0: Kalau dukanya gimana?
1: Kalau dukanya kadang kalau udah menuju akhir bulan biasanya, kadang tuh sehari itu biasanya memang ada sama sekali nggak ada orderan atau gimana. Tapi kembali lagi itu jangan jadi alasan buat patah semangat lah ya.
0: Okay.
1: Itu tadi pun sebenarnya kita bukan cuman jual dessert, saya juga jual mochi, tapi mochinya mochinya saya cuman pakai apa namanya topping selai aja, karena untuk yang aman di kantong aja lah ya, yang harganya itu bikin harga 15.000 isi 6 gitu. Mm-mm. Karena mikirnya biar terjangkau juga untuk anak sekolah.
0: Betul.
1: Iya, anak sekolah lah ya.
0: Tapi kan biasanya tuh kayak mochi-mochi itu kan dibekelin buat anak-anak juga aman. Iya, ya kak ya. Betul. Boleh banget nih, mungkin teman pro 2 yang lagi monitor, kita langsung aja nanti setelah ini hubungin Kak Dwi.
1: Iya, boleh.
0: Oke, teman pro 2, kita masih ada sekitar 20 menit lagi nemani kamu di nongkrong bareng Sida. Nah, masih bersama Monica dan juga Kak Dwi di sore ceria kali ini. Stay tune aja terus di pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Masih bersama Monica teman produser dan juga Kak Dwi di sore ceria kali ini di 90,7 FM teman terbaik kamu. Nah, langsung aja teman produser, kita masih ngobrolin seputar tema kita hari ini melirik keunikan dessert Sintang, yaitu ada dessert cheese sweet Sintang nih. Ownernya ada di sini langsung di teman produser yang bakal nyapa kamu juga di 90,7 FM nongkrong bareng Sida sore hari ini. Nah, ada Kak Dwi di sini teman produser, kita bakal ngobrolin juga nih soal rencana ke depan Kakak nih Kak. Untuk produksi dessert ini, kira-kira Kak untuk kedepannya itu akan menambah ide lain atau mungkin memasarkannya kayak ke marketplace atau misalnya udah ada tempat ruko lah dan lain sebagainya, mungkin udah ada planning belum Kak dari Kak Dwi sendiri?
1: Sebenarnya kalau planning dari awal-awal mencoba bisnis tuh kayak udah banyak planningnya, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Jadi cuman karena ya sama suami juga kayak lebih apa ya, kita tampung aja dulu gitu. Tampung sambil berjalan. Kalau kita perempuan nih kayaknya lebih gak sabar ya, langsung pengen, aku juga pengen ini, aku juga pengen itu. Jadi gak tahu arahnya kan.
0: Betul.
1: Cuman untuk sekarang ya menjalani apa yang udah ada dulu gitu. Coba ya untuk tetap memasarkan dessertnya, kemudian untuk apa namanya pilihan menambah apa penjualan apa aja ada pengen, bukan pengen sih, saya kalau saya pribadi harusnya terrealisasikan ya. Pastinya bukan hanya dessert, mudah-mudahan nanti ada rezekinya pasti.
0: Amin. Ya intinya satu persatu ya Kak ya.
1: Iya, satu persatu. Kayaknya jangan gegabah gitu.
0: Betul.
1: Takutnya nanti apa namanya kita terlalu ambisi ya. Takutnya kita nih apa namanya kalau misalnya berjualan semangatnya, apalagi kalau awal semangatnya membara gitu. Tapi kita belum lihat kedepannya seperti apa, dipelajari dulu. Kayak yang saya bilang, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun pasti ya kalau dijualan. Jadi lebih berhati-hati supaya nanti ketika kita punya plan untuk tambah jualan lagi dengan apa namanya penjualan yang berbeda, misalnya kayak Gabin yang saya bilang tadi itu, itu harus keuangan dan kematangan berpikirnya harus lebih,
0: iya betul banget,
1: lebih dipersiapkan lagi lah kayaknya.
0: Iya. Berarti kalau bisa Monica tarik kesimpulan tuh, kita juga dalam berbisnis nggak boleh impulsif ya Kak ya.
1: Iya betul.
0: Harus udah ada planningnya, harus udah riset terutama ya Kak ya, jangan sampai kita jualan di lapak yang memang sebenarnya kayaknya pasarnya bukan ini deh gitu.
1: Iya. Kemudian tuh kalau misalnya kita jualan, kita boleh seperti yang Kakak bilang tadi, kita boleh mencontek dan kita boleh
0: amati, tiru, modifikasi,
1: tiru, modifikasi. Benar adanya, tapi jangan jadikan pikiran seperti itu, pikiran itu sebagai patokan.
0: Betul.
1: Untuk mau berbisnis ya. Karena kembali lagi ke pemasaran, kalau jiwa pembisnis kita masih leto ya, kalau bahasa kerennya sekarang, kayaknya kita malah akan mendapati kegagalan lah kayaknya ya. Saya udah, karena pengalaman pribadi sih.
0: Dan harus mencari ciri khas tersendiri.
1: Iya,
0: ya kayak. Dan itu ya teman produser, soal rencana ke depan dessertnya Kak Dwi. Dan boleh dong Kak sepatah dua kepatah juga nih kasih harapan atau mungkin motivasi juga buat teman produser yang kita monitor hari kita mau monitor kita hari ini. Agak belibet ya Kak. Jadi boleh dong di spill nih.
1: Apa ya? Kalau berbisnis, jangan takut untuk mencoba lah ya. Kita nggak harus tunggu ada modal atau apa, coba seadanya. Dan harus punya mental berani. Kalau kita nggak berani, kalau kita takut, kita nggak akan pernah mencoba. Jadi ya coba aja dulu. Masalah gagal, setiap pembisnis yang mungkin udah lebih ke atas dari kita pastinya sudah melalui yang jatuh bangunnya, udah pernah dilalui. Jadi awal-awal saya apa namanya mencoba untuk berbisnis, memang sih gampang sekali untuk apa namanya patah semangat tuh gampang sekali.
0: Oke.
1: Okay. Karena setiap awal penjualan memang akan meledak, apa namanya meledak karena mungkin di satu sisi orang kan penasaran gitu. Jadi jangan sampai terlalu itu tadi, semangat boleh tapi ditakar saja, dan jangan ada takut untuk apa namanya untuk berbisnis tadi. Kalau kita takut, sampai kapanpun kita nggak akan pernah mencoba.
0: Oke.
1: Okay. Kalau mau mencoba pada waktu cukup, nggak akan pernah ada waktunya. Jadi coba aja dulu.
0: Oke. Okay. Dan tentunya teman produa ini sangat insightful banget ya buat teman produa yang juga dengerin melalui RR Digital, melalui aplikasi YouTube kita juga teman produa. Dan itu dia kebersamaan kita ya bareng Kak Dwi atau Kak Theodora Dwi Cantika di sore hari ini di Nongkrong Bareng Sida. Dan kalau misalnya mau order nih Kak, boleh ke mana nih? Boleh di spill juga ke teman produa.
1: Oh iya, kalau mau order boleh langsung di IG apa Instagram, di Serci Sweet Sintang, kemudian di bio-nya itu ada linknya langsung menuju ke WA gitu.
0: Oke, okay, nanti langsung komunikasi aja pengen varian apa ya Kak ya. Oke. Jadi buat kamu mungkin yang pengen ada acara besar-besaran, pengen makanan yang manis, boleh banget langsung aja nih ke Kak Dwi di Serci Sweet Sintang. Dan itu dia teman produa kebersamaan kita di sore ceria kali ini ya teman produa. Dan aku Monica pamit undur diri juga bersama Kak Dwi, dan juga buat kamu stay tune terus di produa teman terbaik kamu.

Pro2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya, pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi, e-learning, atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga, jadi nggak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang, bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif.

untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat. Hai kamu, teman Pro2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

0: informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
1: Info peringatan cuaca dari BMKG Sintang pada 18 September 2026 pukul 16.02 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah, meliputi Tempunak, Sepauk, Kayan Hulu, Serawai. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan.
0: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

yang tersimpan di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Xiao.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sobat Pro2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

0: 2. Tahukah kalian kaya akan sejarah dan keberagaman? Budaya sebuah bangsa merupakan warisan yang perlu dijaga dan dilestarikan. Salah satu bentuk ekspresi budaya yang kaya akan nilai-nilai tradisional adalah tarian. Dalam dunia pendidikan, pelestarian budaya khususnya melalui seni tari memiliki peran yang krusial dalam mengajarkan nilai-nilai warisan nenek moyang kepada generasi muda. Sebagai negara yang kaya akan tradisi, Indonesia juga memiliki banyak jenis tari tradisional. Setiap tari tradisional itu pun harus dilestarikan dengan baik. Tari tradisional bukan hanya sebuah kesenian biasa, tapi juga menjadi identitas bagi negara Indonesia dan juga setiap wilayah. Karena itu, kesenian ini harus terus dilestarikan agar tidak hilang.
1: Halo, Bang Yatro. Suka nari nggak?
2: Nggak.
1: Bang Yatro, kenapa nggak suka nari?
2: Karena memang bukan basicnya sih.
1: Tapi pernah belajar nari nggak sih?
2: Kalau belajar nari, nggak pernah. Tapi kalau untuk ngedance gitu mungkin kayaknya pernah lah.
1: Oke. Kan kalau orang yang belajar, yang suka belajar dance atau nari, nah kalau Bang Yatro itu sebenarnya tipsnya dari mana? Gimana tipsnya?
2: Sebenarnya tipsnya nggak ini sih, nggak terlalu gimana-gimana. Yang pastinya jangan lupa lakukan peregangan dulu.
1: Oh gitu, stretching dulu.
2: Stretching dulu, okay. Iya.
1: Makasih Bang Yatro.
2: Oke, siap.
1: Halo, Kak Sita.
3: Halo.
1: Kak Sita mau tanya dong, Kak Sita suka nari nggak sih?
3: Nggak bisa nari.
1: Bisa nari. Tapi kalau neng orang nari?
3: Suka sih, bagus kalau ngeliat nari. Cuma kebetulan emang nggak bisa nari sih ya, tapi pernah belajar.
1: Kalau nonton-nonton kalau nari?
3: Kalau nonton aku senang sih, karena itu juga kan kebudayaan nih. Ada tari Jawa, ada Melayu, aku suka sih. Karena musiknya juga pasti pertarian beda-beda ya.
1: Oke. Kalau tarian, pasti ya Kak Sita, sukanya kayak gimana? Yang tradisional atau yang kreasi atau gimana? Yang sering ditonton deh.
3: Oke, kalau aku lebih ke yang tradisional sih ya, kayak tarian-tarian yang emang budaya banget ya, karena itu kan juga lebih ke melestarikan budaya-budaya yang ada. Jadi generasi muda itu juga kelihatannya senang-senang ya kalau kita melihat tarian-tarian budaya.
1: Gitu. Oke,
3: makasih
1: Kak Sita.
3: Oke, sama-sama.
0: Teman Pro 2, sebuah tari tradisional merupakan kesenian yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat yang kemudian diturunkan atau diwariskan secara terus-menerus. Tari tradisional ini juga merupakan hasil ekspresi manusia atas keindahan sistem budaya yang mereka miliki. Ada juga yang mengartikan tari tradisional sebagai sebuah perwujudan budaya di suatu daerah. Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang memiliki banyak jenis tarian tradisional karena banyaknya kebudayaan yang ada. Teman Pro 2, berikut cara melestarikan tari tradisional. Pertama, membuat pertunjukan seni tari. Cara pertama yang bisa dilakukan untuk melestarikan tari tradisional bisa dengan membuat sebuah pertunjukan seni. Pertunjukan seni ini akan menjadi media untuk mengenalkan berbagai tari tradisional pada banyak orang. Dengan mengenal, banyak orang juga akan mulai merasa memiliki dan muncul keinginan untuk menjaga. 2. Memperbanyak informasi tentang dunia seni tari. Teman-teman juga bisa menambah ilmu pengetahuan tentang berbagai seni tradisional di berbagai daerah. 3. Membuat kolaborasi karya seni. Ada juga cara kreatif yang bisa dilakukan untuk mengenalkan berbagai jenis tari tradisional, yaitu dengan melakukan kolaborasi. Kolaborasi antara tari tradisional dengan seni lainnya akan membuat seni tari ini menjadi lebih menarik di mata banyak orang. Seni tari bisa dikolaborasikan dengan seni musik atau seni teater dan ditampilkan di depan banyak orang. Kolaborasi ini juga akan memacu kreativitas untuk bisa membuat beberapa jenis aliran seni tampil dengan harmoni bersama-sama. 4. Membuat sanggar tari. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan membuat sebuah sanggar tari. Sanggar tari merupakan sebuah tempat berlatih berbagai jenis tarian dari modern hingga tradisional. Dengan adanya sanggar tari, akan memberikan kesempatan pada semua orang untuk belajar berbagai jenis tarian tradisional, sehingga orang dari luar daerah khususnya juga bisa belajar tarian daerah lain loh.
4: Saya Rifadil Maulana Arzaki sebagai pendiri Sanggar Lipat Pandan Kabupaten Sintang. Untuk Sanggar Lipat Pandan ini sudah hampir berdiri selama 3 tahun. Dan saya mendirikan Sanggar Lipat Pandan itu sendiri dikarenakan ketertarikan saya terhadap bidang seni dan budaya. Ditambah lagi dengan waktu itu adalah masa pandemi COVID yang dimana sanggar-sanggar itu sudah banyak tidak aktif. Dan saya mengajak teman-teman saya juga untuk bergabung dengan sanggar dan bersama-sama untuk mendirikan sanggar tersebut agar menjadi wadah untuk kami mengekspresikan apa yang kami rasakan. Yang saya tertarik dengan seni tari adalah seni tari itu unik. Unik yang dimana kita itu bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan itu melalui seni tari. Dan melalui seni tari juga kita dapat mengembangkan budaya yang ada di sekitar kita. Dan seni tari itu juga bukan hanya kita bergerak saja, namun kita ada musiknya. Dan kita juga ada masuk dengan lukis, dengan apapun itu bisa kita masukkan dalam tari. Jadi tari itu menurut saya memuat segalanya. Cara memberi arahan atau mengajar kepada teman-teman sanggar atau tim-tim itu sebenarnya adalah yang pertama perlu kita perhatikan itu kontak batin lah ya ibaratnya ya. Jadi kita itu harus membangun rasa dulu dengan mereka. Rasa bagaimana mereka bisa menerima apa yang kita sampaikan dan mereka juga bisa memberi arahan masukan kepada kita gitu. Untuk ngajar anak nari itu ada sulitnya ada enggaknya. Jadi dibilang sulit-sulit banget ya enggak, dibilang enggak ya agak sulit gitu. Apalagi kita dalam membangun kontak batin juga dengan anak-anak yang baru-baru mulai menari, membangun rasa tari dalam diri mereka tuh bagaimana. Lalu dalam kita mengajarkan tari kepada orang-orang yang baru, karena tari ini kan tidak semudah kita membalikkan telapak tangan gitu. Jadi harus ada proses dalam latihannya gitu. Kalau untuk senangnya juga banyak sih, senangnya dalam kita nari itu kita dapat bergaul dengan teman-teman, lalu kita juga bisa tertawa bareng itu kan pas latihan, bisa senang-senang bareng. Tapi waktu latihan serius ya kita serius kayak gitu. Pesan untuk teman-teman di luaran sana yang ingin belajar tari dan budaya, sebenarnya yang pertama jangan pernah takut untuk mencoba ya. Jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi biasanya nih laki-laki tuh kalau untuk nari tuh biasanya masih malu gitu. Sebenarnya jangan, kalau memang ada rasa ingin belajar ya belajar gitu. Tidak ada batasan dalam tari ini harus cewek, harus ini, harus itu. Semuanya bisa menari, semuanya bisa mengekspresikan dirinya. Jadi jangan pernah takut, apalagi dalam belajar budaya, karena budaya ini sebagai salah satu identitas kita yang menjadi ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia. Karena kalau tidak ada budaya, ya hampa gitu rasanya kan. Karena kita juga lahir dari budaya itu sendiri. Dan tetap semangat, yuk kita belajar sama-sama, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah, pasti bisa kok.
0: Melestarikan tarian sangat penting bagi anak muda karena memiliki beberapa manfaat yang positif. Di antaranya, pertama, mempertahankan budaya. Tarian daerah adalah bagian dari warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Dengan melestarikan tarian daerah, anak muda dapat mempertahankan dan memperkaya budaya daerah mereka. Kedua, mengenal identitas daerah. Tarian daerah merupakan cerminan dari identitas daerah yang dimiliki. Anak muda yang melestarikan tarian daerah dapat mengenal dan memperkuat identitas daerah mereka. Ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan. Tarian daerah biasanya dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama, sehingga dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan di antara anak muda. Teman Pro 2, mengikuti era perkembangan zaman di mana kebudayaan asing sudah banyak yang masuk ke Indonesia, menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menjaga kelestarian tarian asli Indonesia agar tidak punah dan hilang begitu saja. Oleh karena itu, upaya untuk terus melestarikan salah satu produk budaya bangsa ini harus semakin diperhatikan, terutama pada generasi muda sebagai penerus bangsa. Inilah sebabnya, agar orang-orang muda tidak minim pengetahuan tentang tarian tradisional, maka perlu mengenalnya supaya rasa cinta dan bangga di dalam dirinya semakin tumbuh dan ikut berperan aktif melestarikannya. Tarian tradisional merupakan semua jenis tarian yang sudah ada sejak zaman dahulu. Tarian-tarian tersebut adalah tarian asli Indonesia yang telah melalui perjalanan sejarah cukup lama. Tari tradisional mempunyai nilai-nilai sejarah yang terus dipertahankan dan diturunkan dari generasi ke generasi.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

bawa asap-asap dari kebakaran hutan ke negara lain gak sih? Gue sih berharap yang kencang bukan cuma anginnya, tapi juga penanganannya ya. Karena gimana pun teman Pro 2, gue ngeliat tuh beberapa hari ini ya di sosmed, itu ramai banget tentang penanganan karhutla, dan lo tahu hasil apa? Ternyata banyak banget korban, yaitu binatang atau hewan-hewan yang ada di hutan teman Pro 2. Dengan menurut gue kondisi yang mengenaskan banget gitu. Karena ya sore itu sih sampai ada yang kepanggang, hangus, dan lain-lain. Dan menurut gue, ya ampun, itu sad banget gitu kalau ngeliat kayak gitu. Dan gue berharap sih sebenarnya bisa jadi perhatian khusus gitu, dimana harusnya bisa ada pengerahan lain gitu, mungkin dari aparat TNI dan Polri di beberapa tempat di Indonesia bisa dikerahkan untuk menangani ini semua gitu ya. Biar gimana pun ini kan kepentingan internal dan juga keamanan dalam negeri ya, jadi gue berharap sih sebenarnya bisa dikerahkan gitu. Atau mungkin ya mungkin lagi sibuk ngurusin yang lain ya, tapi gue juga nggak tahu, mungkin itu bisa jadi pertimbangan bapak dan ibu yang berwenang ya untuk menangani hal ini. Tapi anyway teman Pro 2, gue mau update dulu dari situasi jalanan tadi ya. Kalau lo adalah warga Jakarta Timur dan melewati kebetulan jalan Bina Marga di Cipayung ya, mendingan lo jangan lewat situ, karena apa teman Pro 2, ternyata ada 10 titik galian teman Pro 2 di sepanjang 3 km jalan itu. Lo bayangin, itu jalan cuma 3 kilo ya, tapi ada 10 titik galian. Jadi lo harus kayak ujian SIM gitu, zigzag. Jadi mungkin Dinas Bina Marga nih, kalau lo dengerin gue, atau PDAM atau Pam Jaya nih yang lagi dengerin gue, mungkin bisa tolong dijadikan perhatian, durasi penggaliannya bisa diperhatikan Pak, Bu, karena biar gak lama-lama dan mengganggu kenyamanan orang di jalan.

Sim FM Produe Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Produe, gak kerasa banget udah hampir jam 7 malam. Dan saatnya gue harus cabut dulu ya teman Produe. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari jam 3 sore tadi ya. Kita seru-seruan bareng di English Corner di

Sore ceria kali ini. Abis ini bakal ada Edit Tama teman produ yang menemani kamu sampai jam 12 malam di MLC juga dan di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. So, semoga hari Jumat ini lo happy dan juga weekend kali ini akan jadi waktu yang menyenangkan untuk lo habiskan ya. So, gue Elani Gresan dari Running of the Air dan melanjutkan hari ini dulu teman produ. Buat kamu teman produ semuanya, semoga happy dan bye-bye. I love you all teman produ. Have a great night. Bye-bye.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani Pergub nomor 20 tahun 2026 yang jadi dasar program beasiswa Jakarta Unggul. Program ini ditujukan bagi warga Jakarta yang ingin melanjutkan pendidikan S2 dan S3, terutama dari keluarga kurang mampu dengan kemampuan akademik yang baik. Pemprov DKI menyiapkan anggaran sekitar 100 miliar rupiah untuk program ini, di mana pendaftaran direncanakan dibuka pada September 2027 dengan tahap awal menargetkan 50-75 pendaftar penerima untuk melanjutkan studi termasuk ke perguruan tinggi terbaik dunia. Beasiswa ini juga mencakup biaya pendidikan, biaya hidup, buku, asuransi, visa, hingga penelitian dan publikasi jurnal.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke dunia entertainment, Lady Gaga dan Michael Polanski saat ini tengah memiliki seorang bayi perempuan yang lahir pada 9 Juni di Los Angeles menurut akta kelahiran yang diperoleh TMZ. Anak Lady Gaga diberi nama Rose Bean Polanski, di mana Gaga dan Michael telah bertunangan sejak 2024 dan Gaga pernah mengungkapkan keinginan mereka untuk membangun keluarga. Setelah menyelesaikan tour The Mayhem Ball pada April, ia sebagian besar menjauhi dari sorotan publik hingga baru-baru ini terlihat keluar bersama seorang bayi di California Utara.
1: Info Pro 2.
0: Lisa dikonfirmasi akan tampil di ajang VMAS 2026, di mana dirinya menjadi penyanyi solo K-pop pertama dan satu-satunya yang tampil dua kali dalam panggung Video Music Award MTV.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang tadi masih ditemenin sama Edita mah di hari Jumat ini, teman Pro 2, di tanggal 18 September 2026. Gimana teman Pro 2? Di ujung weekdays ini, apakah kamu baik-baik aja? Apakah sudah ada sumringa-sumringa di wajah kamu? Karena besok sudah mulai masuk ke dalam weekend, teman Pro 2. Jadi ya, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal nemenin lo mengakhiri weekdays hari ini dan menuju ke weekend ya. Gue bakal ngajak lo seperti biasa bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil dan juga keren-keren, teman Pro 2. Malam hari ini gue mau ngajak lo buat ngobrol bareng sebuah duo yang mereka ini merilis single di beberapa minggu kemarin ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin ngobrol malam hari ini ya, pingin ditemenin sama Edit dan tentunya bintang tamu kita di malam hari ini, boleh banget ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masih Kita. Yes. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol juga, boleh langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin sekedar absen boleh di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05, teman Prodo 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pastiin pantengin terus Prodo FM favorit kamu di daerah kamu, di manapun kamu berada ya. Jadi cari tempat ternyaman kamu biar kita bisa seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC karena abis ini gue bakal balik barengan sama Masih Kita. So, don't go anywhere, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan masih kita. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Asik. Seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, iya, ya kak.
0: Bener, duo, kak. Mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
2: Dari siapa dulu nih kak?
0: Boleh dari Patih dulu deh.
2: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
1: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
0: Lois dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja, Kak.
0: Alright. Aman, Kak. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Bener.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi, bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya ya, yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini. Dari mana nih, Kak?
1: Boleh. Nah,
2: Masih Kita ini ada filosofisnya nih, Kak.
0: Oh, apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh enggak benar-benar sendiri. Jadi,
0: okay.
2: Semua yang yang kita hasilkan, hasil dari perjumpaan, percakapan, kehilangan, dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah, Kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
0: Okay.
2: Dia menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya, makna itu gak sepenuhnya hilang. Kalau kita, itu kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
0: Oh, wow.
2: Gitu, Kak.
0: Wow, berarti
2: filosofisnya gitu.
0: Filosofis sekali sebenarnya ya.
2: Ada filosofisnya.
0: Bener. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
1: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ketemulah Masih Kita ini. Kayak kita, apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga gak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
0: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Ya udah, kita Masih setuju Kita. Masih Kita gitu ya.
1: Keren banget,
0: Kak. Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya akhirnya bikin duo tuh? Gimana, Lois?
2: Bingung nih.
1: Sebenarnya tuh Kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih Kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih Kak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi.
2: Komunitas.
1: Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih Kak ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya, benar.
0: Wow, oke. Okay.
1: Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Okay. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
2: Produser dari kita itu, Kak.
1: Iya, produser.
0: Oke. Okay. Berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya. yang
2: iya, bapak produser kita
0: gitu ya. Oke. Okay. Wow. Tapi kenapa gitu? Maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan? Komunitas nyanyi.
2: Iya.
0: Kan itu juga isinya enggak mungkin kalian berdua doang dong gitu kan.
1: Iya, benar banget.
0: Nah, kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
2: Gini Kak. Dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga gak pernah gak dari komunitas itu juga Kak.
0: Okay.
2: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara.
0: Oh, oke. Okay.
2: Yang tampil di istana itu Kak.
0: Iya, yeah, iya, yeah,
2: iya. Yeah. Nah, ada kita berdua itu Kak. Nah, dilirik lah sama produser kita. Nah, nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh Kak. Nah, akhirnya oh, udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah, akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
0: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh, kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu kan, jadiin grup gitu.
2: Iya, betul.
0: Right. Wow. Wow, tapi menarik sih. Maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya Patih?
2: Pertama memilih musik. Oh, masuk ke dalam musik nih. Yes, musik nih.
0: Betul.
2: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja Kak.
0: Oke.
2: Okay. Iseng lomba kalah nih. Nah, 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah, aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
0: Wow,
2: okay. Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop Kak kalau nyanyinya Kak.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana Radio Republik Indonesia, bintang radio, sama ketemu Kak Lois, udah gitu.
0: Oh, wow, oke.
2: Okay. Akhirnya bisa.
0: Benar. Nah,
2: kalau Kak Lois
0: sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya. Padus berarti.
1: Benar,
0: ya?
1: Benar.
0: Padus ya. Oh, berarti backgroundnya adalah paduan suara. Kalau Lois
2: sama ini. Komunitasnya Kak.
1: Oh, sama komunitas yang tadi di awal.
0: Wow. Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener enggak sih? BICF bukan sih?
1: IBCF Kak.
0: BICF ya?
1: BCF
0: ya?
1: IBCF ya.
0: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan Kak.
0: Okay.
1: Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP.
0: Okay.
1: Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh Kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ aku juga tertarik dong Kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya, terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu Pak.
0: Ah, I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
1: single. Total yang diliris udah ada 2 lagu kak.
0: Oh ada 2 lagu ya, apa aja tuh?
1: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
0: Okay.
1: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
0: Alright, Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau.
2: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Wuuu, teriak aja Pati, teriak aja Pati. Oh iya.
1: Takut ganggu kak.
0: Takut ganggu, gak apa-apa biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh, waduh, waduh. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry, sorry, sorry.
1: Sejak Dia Mati Sekali.
0: Sejak Dia Mati Sekali. Oke, okay. Ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa nih mau jawab nih? Dari Patih mungkin, dari Patih.
2: Aku deh.
0: Oh, boleh, boleh, Lois, boleh, Lois. Boleh, okay. Lois.
2: Apa tadi kak, sejak dia mati sekali, matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Okay. Iya kan, maksudnya kalau matinya cuma sekali ya kan, kita tahu yeah, kan.
1: Iya,
0: yeah,
1: iya. Yeah. Maksudnya coba jelasin dulu kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya, atau enggak dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see. Gitu. Semenjak.
2: Tapi sejak dia mati sekali itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu kak.
0: Si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Lebih sepil. Dah. Aduh.
0: Bener. Oke oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: iya, gamon banget,
0: cerita kan, yang pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan gak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum, detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi. Seakan-akan waktunya itu berhenti gitu kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua, dia itu berhenti waktunya. Kayak aduh ya Allah gitu. Kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
0: Akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu berhenti, jam itu berhenti. Okay. Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya kak.
0: Cukup sedih kan. Low lah ya.
1: Cukup sedih. Low.
2: Benar kak.
0: Emang pingin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya kayak set mellow
1: set gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu kak.
0: Gloomy.
1: Tapi nerima gitu. Apa adanya lah kak.
0: Iya bener. Harus mencoba menerima
1: harus
0: apa adanya.
1: Tentu perasaannya.
0: Nah bener. Makanya kan. Maksudnya kalau apa kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang. Tapi orangnya juga udah mungkin udah ya hilang entah kemana lah ya gitu kan ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois gimana cara menghadapi mungkin ya kita tahu gitu mungkin hubungan ini udah nggak bisa lanjut lagi. Kita udah tahu arahnya akan kemana harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba kak.
2: Apa kak tadi cara tangguhnya
0: Gimana cara bisa-bisa? Tadi kan kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya ya, ikhlas.
2: Aku setuju sih kak. Intinya ikhlas, kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik. Bener.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gini ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Bener. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh, ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar bisa ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh, aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh nggak cuma satu, orang tuh nggak cuma dia gitu. Betul. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Okay, itu kalau Lois ya, kalau Patih gimana caranya nih?
1: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
0: Asik, sedap.
1: Ceritain ke dalam lagu ini kak.
0: Bagus.
1: Dan nggak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
1: Fakta lagi.
0: Bener. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya, karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah, dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh tuh pisah, tapi ya nggak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh nggak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Oh wow, okay. Ikhlas sebelum perpisahan, biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya benar, siap sebelum
0: bicara. Alright, habis ini ya udahlah ya. Ya udah, habis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan ini juga. Yay. Menurut gue POV yang menarik nih ya, ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman berdua. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edi. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Beuh, sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri, emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy pop
1: kak,
0: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya
1: ya. Untuk album ini seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
0: yes benar,
1: itu enak dengarnya kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau enggak jazz.
0: Oh wow, oke, okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay.
2: Kalau mungkin kalau jazznya dari luar aku sering dengerin Lovi.
0: Yeah. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya. Cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovi emang bagus sih ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
1: Tulus kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop aja sebenarnya ya?
1: Pop biasa kak.
0: Atau ya. lu punya ini genre sendiri yang lu?
1: Oh genre lain nih.
0: Diem gitu kan?
1: Dalam biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja.
1: Biasa
0: ya?
1: Aja lah.
0: Benar.
1: Rock okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
0: Iya sih Dewa, iya dibilang rock, iya rock sih, cuman
1: iya rock kan kak.
0: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Broadway yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya? Pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke, siap.
0: Ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya. Nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya. Selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Silakan dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
2: Patih dulu kali ya,
0: Kak. Aduh lempar-lempar gimana?
2: Patih ya. Dulu.
0: Patih dulu boleh, Patih dulu boleh.
1: Ya Kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya persona saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin nanti dibawakan, yang dinyanyikan.
1: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
0: Benar.
1: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
0: Oke. Kalau dari Lois sendiri,
2: kalau menurut aku sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih kak.
0: Karena
2: aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresiin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
0: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak paling ngedown gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan. Gue ada kayak di titik
1: pernah
0: gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan? Nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya. Gimana tuh Louis?
2: Kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut-ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
0: Betul.
2: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Bener, jadi bener. ada masalahnya, ada solutionnya juga.
0: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
1: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengernya manusia kuatnya tulus.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Kan isi liriknya bagus lah ya.
0: Betul.
1: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
0: Siapa? Lagunya siapa?
1: Lagu baru, Ku Bertemu Ke Rumah Baru.
2: Sesi Potret.
1: Nah, Sesi Potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
0: Oh iya, iya sih. Itu kacau sih.
1: Iya, itu kalau nyoba merenung lah, Kak.
0: Bener.
1: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh udah enak aja.
0: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti, kira-kira masih kita bisa collab nih?
1: Sama siapa ya? Aku tertarik banget kalau ini deh, apa abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalif itu,
0: Adrian Khalif?
1: Saya jadi ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol 15 tahun ini. Pengen banget, kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
0: Wih deh, sedap sih Mahalini, sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
2: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
0: Oke.
2: Itu pengen, aku mau fans banget sama Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow, serius?
2: Iya.
0: Oke, alright. Wow.
2: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak.
0: Lyodra.
2: Dari Indonesian Idol juga.
0: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
2: Iya, mantap banget.
0: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan ya. Beneran suka sama Dewa 19.
2: Aku suka Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow, oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
2: Nggak bisa kak, aku suka semuanya. Nggak bisa, aku suka semuanya.
0: Suka semuanya ya, benar-benar. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh, kan banyak tuh. Ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza, gitu kan, sama sekarang Elo, gitu kan. Siapa nih paling difavoritin, siapa?
2: Mungkin karena yang

0: Yes, masih di MLC Music Live Show dan kita masih barengan sama masih kita. Alright.
1: Yay.
0: Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriak aja.
1: Iya.
0: Nah.
1: Ya, teriakin aja ya kan kata kakak tadi teriakin
0: bener,
1: aja.
0: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal single-nya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gue nggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan berarti emang next projectnya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
1: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
1: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini. Nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada
1: lagi.
0: Ada apa ya bahasanya genre musik lain di album yang lain. Bukan di album ini berarti ya.
1: Ya, gak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
0: Okay. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih Lois?
2: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak. Dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang, ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih, itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah.
1: Betul.
0: Ya?
1: Iya.
0: Alright. Nah,
1: nama albumnya juga masih kita.
2: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti? Oh, wow.
1: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita kak.
0: Wow, alright. Ini menarik ya karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya dreamy pop ya.
2: Dreamy pop.
0: Ya. Dreamy pop ya kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak.
1: Ya kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
1: Charlie Puth itu artis-artis itu.

0: Banyak.
1: Bener.
0: Sering juga kok aku dengerin lagunya.
1: Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
0: Keshi, iya.
1: Iya, benar-benar. Mm-hmm. Alright. Berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
0: Waduh. Selesain dulu lagu berikutnya.
1: Alright. Masih on progress berarti ya?
0: Iya, on
1: progress. Masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kah? Untuk Kamu dan Jarum Tangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
2: Sejak
1: Dia Mati Sekali. Iya. Yeah. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
2: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
1: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
0: YouTube masih kita.
1: Anak kak,
0: kita bisa nonton di YouTube masih kita itu udah ada dua video lirik gitu.
1: Alright, bisa ditonton.
0: Tinggal
1: di situ.
0: Kalau dibuat MV-nya.
1: Alright.
2: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu.
0: Iya itu.
2: Namanya Sintesa Pro.
1: Oh, Sintesa Pro ya.
0: Iya.
1: Ya. Alright, bisa dicek
2: Untuk masih kita itu di IG-nya kak, maksudnya Patish.
1: Oh, di IG bisa dicek juga di sana masih kita underscore ya.
2: Iya.
1: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih? Ada enggak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu. Boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
2: Oke. Sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh keep kepoin di Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita, sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
1: Seru, menarik nih.
2: Iya. Yeah.
1: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya masih kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
0: Ya itu tadi kak, dari Pak.

0: lagi gelisah. Ya gitu kak, dengerin aja kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
0: Ya gitu kak.
1: Sintesa Pro, dan juga tentunya lagu Masih Kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat Masih Kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan?
0: Wah.
1: Langsung tembak aja sekarang gitu kan.
0: Langsung tembak ya.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga ada Alright, thank you. Masih Kita.
0: Masih Kita.
1: Bye bye teman Pro 2.
0: Terima kasih semuanya.
1: Bye bye.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Tell of something.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, mak, dikit lagi, tanggung nih warnya.
0: Tadi, di sekolah gimana? Katanya, mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara mama ngajak ngomong sih. Ih, mama nih.
0: Rehani, mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Kiki kembali menemani kamu ya di Jaga Malam kali ini. Jangan galau malam-malam, edisi hari Jumat nih ya. Sekarang nih teman Pro 2, tanggal 18 September 2026. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 ya di hari Jumat ini? Kebetulan besok ya weekend tentunya ya. So Kiki harap kalian have fun apapun aktivitas kamu malam hari ini. Mungkin yang kalau ada yang masih bekerja juga kayak Kiki malam hari ini ya, tetap semangat aja teman Pro 2. Kiki temani kamu di sini tentunya selama beberapa jam ke depan ya. Dan di Tell of Something nih, kita sekarang hingga jelang pukul 21 nantinya teman Pro 2. Kita tentunya di Tell of Something di setiap hari Jumat ya, itu punya tema membahas info-info yang datang seputar dunia kesehatan. Oke, tapi sebelum kita membahas soal kesehatannya di Tell of Something malam hari ini teman Pro 2, Kiki mau infokan satu buah lagu yang datang dari akselerasi kreatif musik kita ya di malam hari ini. Ini datang dari musisi Murphy Radio dengan judul lagu Graduation Song. Jadi ya teman Pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif atau ECKRAF melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media ini memberi dukungan kepada band asal Samarinda yaitu Murphy Radio dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka yang berjudul Graduation Song ini. Dukungan ini juga merupakan bagian dari program akselerasi kreatif atau aktif musik. Nah, lagu Graduation Song ini sebenarnya dirilis pertama kali pada tahun 2018 ya teman Pro 2, dan kini lagu tersebut juga diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih, membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan harapan nih ya, ketika seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru. Nah, jadi lagu ini juga tentunya udah bisa kalian dengerin di streaming platform kayak Spotify, dan juga bisa banget kalian cek video musiknya tadi tuh ya di YouTube nih teman Pro 2. Oke deh, langsung aja kita dengerin lagunya. Ini dia bakal Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu, Murphy Radio dengan Graduation Song.

0: Loh, kenapa panik gitu?
1: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
0: Terus?
1: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
0: Santai, itu namanya FOMO.
1: FOMO?
0: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
1: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
0: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
1: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita teman Pro 2 masih barengan sama Kiki ya di sini. Dan tadi kita udah dengerin satu lagu yang datang dari akselerasi kreatif musik kita ya. Dan sekarang kita balik lagi masuk ke Top of Something lagi ya teman Pro 2. Seperti yang tadi Kiki udah sampaikan ya, kita membahas di Jumat malam ini yaitu seputar kesehatan nih. Nah, jadi ngomong-ngomong soal kesehatan ya, karena kita juga di Kalimantan ini khususnya di Sintang ya teman Pro 2 masih mengalami merasakan kabut asap ya. Kita tentunya tahu ya salah satu penyebab kalau kita kebanyakan mungkin menghirup polutan gitu ya yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa terkena ISPA atau mungkin sesak nafas. Salah satunya juga bisa menimbulkan asma nih teman Pro 2, apalagi misalnya kalau memang buat orang-orang yang emang udah ada riwayat penyakit asmanya juga. Nah, dan juga ya teman Pro 2, emang yang kayak kita tahu juga salah satu kelompok rentan untuk terkena penyakit ya itu adalah orang tua dan anak-anak. Nah, jadi di malam hari ini nih teman Pro 2, Kiki punya info yang mau Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu ya. Kita membahas tentang apa sih penyebab asma pada anak-anak ya. Ini mengutip tentunya dari laman website kita di rri.co.id. Nah, jadi ya teman Pro 2, sebenarnya hingga saat ini penyebab asma pada anak sendiri itu belum diketahui secara pasti, tapi faktor genetik dan juga lingkungan nih ya tentunya diduga berperan besar dalam meningkatkan resiko penyakit ini. Anak yang punya riwayat keluarga dengan asma atau alergi itu biasanya bisa lebih rentan mengalami kondisi serupa. Oke, jadi dikatakan juga nih ya teman Pro 2, kalau mengutip dari laman Medline Plus, ada beberapa faktor yang bisa nih memicu munculnya gejala asma pada anak-anak. Yang pertama tentunya seperti yang kita tahu ya, yang sering kita dengar juga, sering kita lihat dan bahkan terjadi di sekitar kita, yaitu karena adanya paparan asap rokok dan juga polusi udara. Nah, jadi asap rokok, polusi kendaraan, hingga bahan kimia tertentu di rumah itu bisa mengiritasi saluran pernapasan. Nah, paparan asap tembakau itu juga menjadi salah satu pemicu serangan asma yang paling umum pada anak-anak nih ya teman Pro 2. Kemudian yang berikutnya karena alergi debu, bulu hewan dan juga jamur. Nah, jadi sebagian anak itu punya asma dikatakan yang dipicu oleh alergi ya. Jadi kayak debu di rumah, tungau, bulu hewan peliharaan hingga jamur ya, itu bisa menyebabkan juga saluran napas itu jadi membengkak dan menghasilkan lendir yang berlebih.

0: Tris, yuk keluar. Udah lapar banget, makan yuk. Eh, muka kamu kenapa, Tris?
1: Ih, kok jadi lengket gini ya?
0: Emangnya muka kamu abis dipakein apaan?
1: Pake moisturizer punya kamu, Min. Yang ini nih.
0: Ya ampun, itu lotion pembersih wajah, Trisa.
1: Ya pantesan, maafin aku ya, Minam. Abis pakai barang kamu gak izin dulu.

ujungnya nih. Dan tadi kita membahas tentang penyebab asma ya, terutama pada anak-anak. Nah, kalau tadi ya seperti yang Kiki sampaikan, itu disebabkan oleh paparan asap rokok dan polusi, kemudian karena alergi debu juga, kemudian alergi bulu hewan dan juga jamur. Nah, yang berikutnya ini yaitu disebabkan juga karena infeksi saluran pernapasan. Oke, jadi pilek, flu, atau infeksi virus lainnya itu juga bisa loh teman pro2 untuk memicu kambuhnya asma. Nah, kalau pada beberapa anak, batuk setelah flu itu bahkan bisa berlangsung lebih lama akibat peradangan pada saluran pernapasan. Nah, kemudian yang terakhir ya, yaitu karena adanya perubahan cuaca. Jadi udara dingin dan juga perubahan cuaca yang mendadak nih terutama, itu juga bisa membuat saluran pernapasan itu jadi lebih sensitif. Nah, kondisi ini juga seringkali memicu batuk pada anak, terutama yang memang menderita asma nih teman pro2. Oke, so itu ya teman pro2 infonya yang Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu di Tale of Something malam hari ini ya, seputar kesehatan. Sekali lagi, infonya ini Kiki kutip dari laman website kita di rri.co.id. Dan juga teman produs lainnya tentunya ya, di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya di malam hari ini, atau di pukul 1 hingga jelang pukul 22 bakal hadir juga nantinya lapor produs ke ruang dengar kamu. So stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Ya deh iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu. Nah, ini pelajaran buat kita ya, Dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi, udah malam gini, balap liar dan pakai kenalpot racing, ini juga meresahkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi, bisa kehilangan nyawa.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Jam adalah alat untuk mengukur waktu. Seperti arloji dan lonceng dinding, memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena berpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Kiki ya di Jaga Malam kali ini. Jangan galau malam-malam, dan sekarang kita udah ada di Lapor Pro 2. Oke, so di Lapor Pro 2 malam hari ini nih ya teman Pro 2, supaya lebih menikmati weekendnya lagi atau malam menjelang weekend ini ya teman Pro 2. Ya malam hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja kali ya. King mau tanya nih ke kalian, mungkin yang malam hari ini lagi santai-santai aja nih, kira-kira lagu apa nih yang bisa cocok banget buat nemenin malam ini. Jadi kayak istilahnya, kalau misalnya hari kamu ini dijadiin ada soundtracknya gitu. Nah, kira-kira lagu apa nih yang cocok jadi soundtrack buat nyantai-nyantai di malam hari ini? Boleh banget ya kalian sekalian request juga lagu kesayangan kalian tentunya. Langsung aja meluncur di Instagram kita ya, terutama di @rri_pro2sintang teman Pro 2. Udah ada Instagram story kita paling akhir tuh ya, udah bisa kalian langsung komen aja di situ di question box-nya. Atau bisa juga tentunya kalian komen via WhatsApp kita ya. Kita punya nomor WhatsApp baru nih sekarang teman Pro 2 ya. Nomor WhatsApp Pro 2 RRI Sintang sekarang ada di 0851-6877-6989 ya. Kiki ulangi lagi, 0851-6877-6989. Atau tentunya bisa juga ya, seperti biasa teman Pro 2, buat kalian yang dengerin kita mungkin lewat aplikasi RRI Digital, bisa banget kalian langsung aja komen di aplikasi RRI Digital kalian. Oke, Kiki tunggu lagu requestan dari kalian sambil Kiki puterin lagu-lagu berikut ini.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Oke teman Pro 2 masih ditemenin sama Kiki di sini ya tentunya, dan kita di jaga malam ya di lapor Pro 2 malam hari ini nih teman Pro 2 di sini ya. Tadi udah Kiki spill pertanyaannya ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Kiki mau buka requestan aja buat kalian. So, kira-kira malam hari ini lagu apa nih yang cocok buat temenin sikon kalian masing-masing nih teman Pro 2 ya. Di sini udah ada teman-teman Pro 2 yang join ya, terutama di Instagram kita, di Insta Story kita. Ada yang malam hari ini katanya cocoknya ditemenin sama Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Tapi sayangnya masih belum masuk nih ya lagunya ya teman Pro 2, sorry banget. Tapi Kiki bakal puterin aja nih penggantinya buat kalian ya teman-teman Pro 2. Ada dari Fajar Nur yaitu dengan Tahta Hatiku Pendampingmu. Dan di sini juga udah ada teman Pro 2 lainnya yang katanya malam hari ini cocoknya itu ditemenin sama Seza dengan Snooze. Ini lagu Snooze juga dari Seza, nggak ada ya teman Pro 2. Di sini bakal Kiki ganti ya dengan lagu tentunya masih dari Seza dengan Saturn. Oke deh, tanpa berlama-lama langsung aja Kiki puterin lagu-lagunya ke ruang dengar kamu.

2. Tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman bercampur dengan rasa segar sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tahu nggak sih asal mula trenka sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan elektronik Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.
1: Miliar-miliar juta.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini, dan tadi ya Kiki udah puterin beberapa buah lagu ke ruang dengar kamu ya. Tadi ada lagu dari Fajar Nur dengan Tahta Hatiku Pendampingmu, ada juga dari Seza dengan Saturn yang udah hadir di ruang dengar kamu. Thank you banget buat kalian yang udah pada join ya malam hari ini nih, teman Pro 2. Dan selain ini juga tentunya Kiki masih bakal temani kamu ya untuk menemani overthinking kamu sebelum tidur. Bakal hadir juga tentunya cerita penutup hari nantinya di pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. So tetap stay tune ya barengan sama kita di sini. Dan ini dia Kiki hadirkan satu lagu terakhir menutup lapor Pro 2 malam hari ini, ada dari Olivia Rodrigo dengan Driver's License.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Chairul Tanjung, si anak singkong. Buku biografi Chairul Tanjung, si anak singkong, menceritakan perjuangan Chairul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Chairul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Chairul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Chairul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Chairul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Chairul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Chairul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Chairul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Chairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Chairul Tanjung, dan di mana Chairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Chairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Chairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Chairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu barengan sama Kiki di sini, dan kita sekarang udah masuk ke cerita penutup hari ya, teman Pro 2, tentunya untuk temani overthinking kamu sebelum tidur. Oke, dan cerita penutup hari di malam hari ini ya, teman Pro 2, ini ada, kita bakal bicara tentang salah satu buku karangan penulis tanah air ya. Mungkin kalian udah gak asing ya dengan nama Andrea Hirata. Jadi cerita penutup hari malam hari ini bakal mengutip dari salah satu buku karangan Andrea Hirata yang berjudul Sirkus Pohon. Nah, jadi ini buat kalian yang mungkin pernah nih ya, kalau misalnya melihat orang lain atau ngelihat teman-teman di sekitar, saudara juga mungkin, terus tiba-tiba kalian tuh jadi ngerasa kok orang lain ini punya hidup yang udah sejauh itu ya. Kayak kita mempertanyakan kenapa orang ada yang udah punya kerjaan tetap sementara kita belum, ada yang udah menikah sementara kita belum, ada yang udah punya rumah, ada yang karirnya udah kelihatan bagus, ada yang bisa pergi kemana-mana sementara kita belum. Pokoknya banyak hal-hal yang sekelihatannya tuh kayak, kok orang-orang udah punya tapi aku belum gitu ya. Sementara kita tuh masih kayak sibuk bertanya-tanya aja terus nih, kayak sebenarnya aku mau jadi apa sih? Atau mungkin pertanyaannya lebih sederhana, kayak aku ini sebenarnya lagi jalan menuju kemana ya? Nah, jadi ya teman Pro 2, emang kadang ya di umur-umur tertentu, apalagi mungkin kita udah cukup familiar dengan kata quarter life crisis gitu ya, di sekitar umur 20-an pertengahan gitu ya, itu udah mulai banyak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Di situ udah ngerasa kayak hidup tuh seperti perlombaan gitu ya, dan yang paling melelahkan itu biasanya bukan karena kita benar-benar lagi berlomba, tapi karena kita bisa melihat bahwa semua orang tuh kayak lagi berlari gitu. Nah, ini nih yang kurang lebih ya terkandung atau tertulis ya, kurang lebih ceritanya yang bisa kita angkat dari novel karangan Andrea Hirata ini, yaitu Sirkus Pohon ya. Oke, jadi masuk ke dalam ceritanya nih ya, teman Pro 2. Dikatakan ceritanya itu berada di sebuah kampung kecil dengan orang-orang yang kehidupannya juga bisa dikatakan jauh dari kata sempurna. Salah satunya yaitu Sobri. Nah, Sobri ini seorang lelaki yang hidupnya itu seperti gak pernah benar-benar menemukan tempat. Pekerjaannya tidak menetap, percintaannya juga gak berjalan seperti yang dia harapkan. Dan setiap kali dia mencoba sesuatu, rasanya juga kayak selalu ada aja yang membuat Sobri ini kembali ke titik awal. Hingga pada suatu ketika dia mendapatkan sebuah kesempatan yang bisa dibilang agak tidak biasa ya, yaitu untuk bekerja di sebuah sirkus. Nah, sirkus yang dikerjakan ini ya, atau harus dikerjakan ini, sebenarnya bukan sirkus megah kayak yang kita mungkin bayangkan ya. Tapi dari tempat sederhana itulah hidup Sobri ini juga perlahan-lahan bergerak. Dan seperti kebanyakan kehidupan manusia ya, pergerakannya juga gak selalu maju terus gitu ya. Kadang majunya dikit aja, kadang bahkan jalannya mundur, atau kadang bahkan juga seakan-akan hidupnya berputar-putar di tempat itu aja. Tapi mungkin ya hidupnya memang tetap bergerak, cuma memang gak selalu dalam langkah-langkah yang besar.

lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
3: Bu. Ibu. Ibu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, kita masih di cerita penutup hari ya di Jaga Malam kali ini. Tadi kita membahas tentang buku karangan Andrea Hirata ya, yang berjudul Sirkus Pohon. Nah, jadi yang menarik juga dari Sirkus Pohon ini bukan hanya si tokoh Sobri tadi ya, teman Pro 2. Jadi di dalamnya itu ada banyak tokoh yang tentunya dengan kehidupannya masing-masing. Jadi tiap orang-orang itu punya masalah mereka sendiri, tersendiri ya tentunya. Selain itu juga punya keinginan mereka tersendiri, punya kegagalan juga tersendiri. Dan masing-masing dari mereka tentunya seperti sedang mencari sesuatu. Ada yang mencari pekerjaan, ada yang mencari cinta, mencari pengakuan. Ada juga yang hanya pengen hidupnya sedikit lebih baik daripada hari kemarin. Nah, jadi kalau dipikir-pikir nih ya teman Pro 2, kita juga hidup kita ya, hidup kita semua ya sekarang-sekarang ini apalagi ya, emang kita juga kayak gitu gak sih? Kayak kita mungkin sering kali ya melihat hasil akhir yang didapatkan oleh orang lain. Tapi jarang banget nih kita melihat berapa lama orang lain ini berjalan untuk bisa sampai ke titik itu. Kita mungkin melihat seseorang mendapatkan pekerjaan impiannya, tapi kita gak pernah lihat nih betapa banyaknya lamaran-lamaran yang pernah ditolak. Kita mungkin pernah melihat orang menikah, tapi kita gak tahu berapa lama orang itu harus menunggu seseorang yang tepat ya, menunggu jodohnya datang. Kita mungkin bisa melihat seseorang berhasil, tapi kita juga gak tahu nih berapa kali orang itu pernah gagal dan terjatuh sebelumnya. Dan karena yang kita lihat itu hanya hasil akhirnya, kita jadi mulai membanding-bandingkan halaman pertama hidup kita dengan halaman kesekian milik orang lain. Padahal mungkin ya teman Pro 2, kita memang sedang berada di halaman yang berbeda. Jadi ada orang yang menemukan passion itu ketika masih sekolah. Ada yang baru nemuinnya setelah bekerja bertahun-tahun. Ada yang menikah muda, ada yang baru menemukan pasangan ketika usianya udah jauh lebih dewasa. Ada yang tahu, udah tahu pengen jadi apa itu sejak kecil. Ada juga yang bahkan sampai sekarang itu masih mencari-cari tahu jati dirinya. Dan gak satupun dari itu yang otomatis berarti lebih baik. Karena mungkin kita hanya punya jadwal yang berbeda aja teman Pro 2. Nah, satu hal yang juga terasa dekat nih ya teman Pro 2 dari perjalanan Sobri tadi. Jadi Sobri ini bukan tokoh yang langsung tahu nih apa yang harus dia lakukan. Dia juga gak punya rencana hidup yang sempurna. Dia juga gak selalu membuat keputusan yang tepat. Tapi justru mungkin karena itulah kita jadi bisa melihat diri kita sendiri di dalam sosok Sobri ini. Karena kebanyakan dari kita juga mungkin seperti itu ya. Kita pernah salah memilih tentunya. Pernah mengambil pekerjaan yang ternyata gak cocok nih sama kita. Pernah mengejar orang, seseorang yang ternyata bukan untuk kita nih. Pernah yakin juga mungkin ya dengan sebuah keputusan. Tapi kemudian kita jadi berpikir, kayaknya ini salah deh. Dan ketika itu terjadi, kita mungkin sering nganggap kalau semuanya itu sia-sia. Kayak kita mungkin jadi mikir, ah harusnya dari awal aku tahu nih. Atau kita mikir, kalau aja waktu itu aku pilih yang lain. Atau kalau aja aku gak melakukan ini atau itu. Tapi hidup itu ya jarang bekerja seperti soal pilihan ganda. Gak ada lembar jawaban di bagian belakangnya juga. Jadi kita baru bisa tahu sebuah keputusan itu tepat atau tidak setelah kita menjalaninya nih teman Pro 2. Dan kadang sebuah kegagalan yang kita anggap mungkin membuang-buang waktu aja, itu ternyata mempertemukan kita dengan sesuatu yang gak akan kita temukan kalau kita gak pernah gagal. Jadi mungkin pekerjaan yang kita benci ini pernah mengajarkan sesuatu.
mungkin hubungan yang berakhir itu membuat kita bisa lebih mengenal dengan diri sendiri. Mungkin juga masa ketika kita merasa paling tertinggal, itu justru yang membuat kita belajar untuk berjalan tanpa harus melihat orang lain. Karena barangkali ya, teman pro 2, tujuan hidup itu bukan selalu tentang sampai paling cepat. Kadang itu tentang gimana kita tetap mau berjalan meskipun kita belum tahu nih kapan kita bakal sampai ke garis finishnya. And it's okay kalau untuk sementara kita masih berjalan pelan aja.

Beredar di sosial media peringatan mengenai kode warna pada ujung kemasan pasta gigi. Kode warna merah, hijau, biru, dan hitam disebut dianggap sebagai tanda kandungan bahan kimia di dalamnya. Kabarnya, biru menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan natural dan obat-obatan. Warna hijau menandakan kandungan natural. Warna merah menandakan adanya bahan natural ditambah bahan kimia. Sedangkan warna hitam sendiri menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan kimia murni. Informasi ini kurang dapat dipercaya ya teman Pro 2, karena kandungan yang disebut-sebut natural dalam pasta gigi sebenarnya juga dibuat dari bahan kimia. Selain itu, yang dimaksud dengan kandungan obat-obatan juga tidak dipaparkan secara spesifik. Faktanya, kode warna yang terdapat pada ujung kemasan tidak ada hubungannya dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Kode warna tersebut semata-mata hanya tanda earmark atau color mark. Tujuan pemberian earmark itu sendiri agar sensor pada mesin pembuatan kemasan pasta gigi mengetahui di mana posisi yang dapat untuk memotong, melipat, menyegel, atau hot press kemasan dengan kecepatan yang tinggi. Selain itu, kode warna tersebut juga berfungsi untuk membantu mesin mengetahui bagian atas dan bawah. Bagian atas berisi logo dan nama merek produk, sedangkan bagian bawah berisi informasi kandungan bahan di dalamnya. Untuk membuktikannya, kamu juga bisa memeriksa kode warna tersebut dan akan terlihat bahwa bagian akhir kode warna persis di ujung tepi kemasan. Kode warna tidak hanya berwarna merah, biru, hijau, dan juga hitam, tapi juga terkadang tak terlihat warnanya. Jadi, kenapa ya warna itu bisa beda-beda? Semua itu tergantung pada kemampuan masing-masing sensor mesin pembuatan kemasan pasta gigi loh. Karena itu, kamu juga nggak perlu ragu untuk mendapatkan manfaat dari pasta gigi. Untuk memastikan kandungan bahan di dalam pasta gigi, kamu hanya

Oke, teman Pro 2. Dan di penghujungnya cerita penutup hari malam hari ini nih ya, teman Pro 2. Masih bicara tentang cerita karangan Andrea Hirata yang berjudul Sirkus Pohon. So ya, teman Pro 2, dari cerita ini nih ya yang mungkin bisa kita ambil ya. Kalau kalian akhir-akhir ini mungkin ngerasa kayak tertinggal, it's okay. Mungkin malam ini kamu boleh berhenti sebentar ya. Gak perlu mengejar siapa-siapa. Gak perlu membuka media sosial dan

melihat-lihat pencapaian orang lain. Gak perlu selalu menghitung-hitung kayak di umur segini harusnya udah punya apa aja gitu ya. Gak perlu ya. Karena hidup itu bukan kalender yang punya daftar pencapaian wajib kok, teman Pro 2. Gak ada tanggal-tanggal tertentu ketika kita udah harus sukses. Gak ada juga usia yang secara resmi mengatakan mulai sekarang kamu gak boleh mencari lagi. Gak ada tuh kayak gitu. Dan mungkin kamu belum gagal, kamu hanya belum sampai ke titik itu. Mungkin kamu lagi berada di fase yang gak terlalu menarik untuk diceritakan kepada orang lain. Mungkin ini fase ketika kamu masih mencoba, masih mencari, masih mengumpulkan keberanian, atau mungkin masih belajar juga dari keputusan-keputusan yang ternyata gak sesuai nih dengan harapan yang kalian impikan. Tapi bukan berarti gak ada yang terjadi ya, teman Pro 2. Ada banyak hal yang mungkin lagi tumbuh diam-diam. Nah, gimana cara kamu memahami diri sendiri? Atau cara kamu memilih orang-orang di sekitar kamu, cara kamu untuk belajar mengatakan tidak, cara kamu untuk mulai tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan. Nah, hal-hal itu mungkin gak bisa kita pamerkan ya. Gak ada angka yang bisa menunjukkan hal-hal tadi. Tapi tetap aja, itu juga bagian dari perjalanan diri kalian masing-masing. So, kalau malam ini kamu lagi merasa tertinggal, coba deh istirahat bentar. Bukan karena kalian menyerah ya, tapi istirahat aja. Jadi besok kamu bisa melanjutkan lagi dengan pelan-pelan, dengan langkahmu sendiri. Karena mungkin hidup itu emang bisa dibilang seperti sirkus ya. Kadang kita bisa jatuh, kadang kita bisa kehilangan keseimbangan juga. Kadang juga kita bisa merasa kalau semua orang itu melihat kita ketika kita gagal. Tapi setelah itu kita bisa untuk mencoba lagi, bangkit lagi dan coba lagi. Dan mungkin itulah bagian yang bisa dibilang paling manusiawi dari semuanya. Bukan tentang selalu menjadi berhasil, tapi tentang kita masih bersedia untuk naik ke atas panggung meskipun sebelumnya kita pernah jatuh. Okay, so kalau hari ini ya teman Pro 2 mungkin belum berjalan seperti yang kamu inginkan nih, it's okay. Besok memang belum tentu lebih mudah juga. Tapi mungkin akan ada sesuatu yang belum kita lihat hari ini. Itu bisa jadi sebuah kesempatan, sebuah pertemuan, sebuah jalan kecil, atau mungkin juga versi diri kamu yang sedikit lebih siap daripada hari ini. So, malam hari ini kalian bisa tidur tanpa harus merasa kalau kalian udah harus punya semua jawabannya. It's okay, kalian gak terlambat. Mungkin kalian hanya sedang menjalani bagian dari diri masing-masing. Dan untuk sekarang, maybe itu cukup aja. Okay, so itu dia ya teman Pro 2, cerita penutup hari di malam hari ini untuk temani overthinking kamu sebelum tidur ya teman Pro 2. Dan Ki ucapkan juga selamat beristirahat buat kalian semua. Selain ini bakal hadir juga Jazz Music ke ruang dengar kamu teman Pro 2. Thank you banget buat kalian yang masih setia stay tune. Dan sekali lagi selamat beristirahat. Kiki bakal menyapa kamu lagi nanti ya ketika kita tutup siaran.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
0: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Kadang ada banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita, di luar kendali kita, bahkan kadang jauh dari ekspektasi kita. Kadang kita gak diberi kesempatan untuk boleh bilang iya ataupun enggak. Kita hanya dipaksa untuk menerimanya, baik suka ataupun enggak. Jadi siapin mental ya untuk hal-hal yang gak terduga itu.

Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya, sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Kalau kamu melihat hidup seseorang seakan gak pernah susah, mungkin itu karena dia gak pernah ngeluh di hadapan kamu. Jadi, jangan mengukur standar kebahagiaan kamu dengan orang lain. Sebab, standar kebahagiaan setiap orang itu tidak sama. Ingat, kita hanya perlu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan selalu merasa cukup atas apa yang Tuhan kasih.

Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi, bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi, jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Temapro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, Tema Pro 2 inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini edisi Sabtu 19 September 2026 dari Jalan Yosefa Ngurah Sintang. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tamra 2 di Pancar Luaska melalui Jalan Yosef Mangurai Bandung Kota Sintang di Pro 2 di edisi Sabtu tanggal 19 September 2026. Rudy kembali menyapa kamu di edisi pagi ini pukul 5 hingga pukul 10 dengan berbagai informasi dan segmen menarik tentunya akan kami hadirkan dan kami sajikan menemani kamu di weekend ini. Mari awali pagi dengan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun agenda kalian, kegiatan-kegiatan yang akan kamu lakukan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti ya, semoga kiranya dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala sedikit pun. Namun tak lupa juga ingatkan ya, tetap selalu jaga kondisi kesehatan kalian, Tamra Pro 2, mengingat kondisi kita masih dalam kondisi kabut, jerebu ya, ataupun asap gitu ya. Jadi penting banget untuk kamu yang punya agenda di luar lapangan, di luar ruangan lebih tepatnya begitu ya. Jadi mari kita saling mengingatkan untuk selalu jaga kondisi kesehatan, menggunakan masker ya, kurangi aktivitas luar ruangan jika memang tidak ada kegiatan-kegiatan yang mendesak teman Pro 2 ya. Jaga kesehatan penting banget ya buat yang sehat. Nah, buat yang sakit kita doakan semoga diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Pukul 5 pagi ini hingga pukul 6 temani kamu di Pro 2 untuk segmen kita Jazz Music Pro 2, update informasi terkini hadir ke ruangan kamu pukul 6 nanti. Setelah itu ada segmen Film Momen hingga pukul 7, lagu pilihan kamu di pukul 7 tepat hingga pukul 7 lewatnya 20 menit, dilanjutkan dengan segmen tips pagi hingga pukul 8. Hari ini dalam sejarah pukul 8 hingga pukul 9 di Hits in the Morning, termasuk ada segmen Asta Cita Kita Special Weekend ya, atau Jelajah Weekend tepatnya di hari Sabtu pukul 9 hingga pukul 10. So tetap semangat selalu untuk berbagai aktivitas kalian yang sudah memulai di jam 5 pagi ini. Kita awali di segmen Jazz Music temani kamu di Pro 2. Tetap sama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia,

0: informasi peringatan cuaca dari BMKG SIN.
1: Info peringatan cuaca dari BMKG Sintang pada 19 September 2026 pukul 5:02 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah, meliputi Sepauk, Ketungau Hulu. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya, berdasarkan perakiraan cuaca untuk 1 jam ke depan, cakupan potensi hujan sedang hingga lebat ini diprediksi akan meluas ke wilayah kecamatan lainnya, yaitu Ketungau Hilir.
0: Informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro 2 RRI Sintang yang saya banggakan, di saat engkau menjalani kehidupan atau menginginkan suatu tujuan yang engkau ingin raih, teruslah engkau jalani dengan istiqamah dan dibarengi dengan penuh kesabaran, karena suatu perjuangan tidak mungkin mengingkari suatu keberhasilan. Akan tetapi, teman-temanku, teruslah engkau sandingkan dirimu kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau teruslah bersujud di keheningan malam untuk menyampaikan akan keinginan yang ingin engkau dapatkan. Insya Allah, Tuhanmu akan mendengarkan dan melihat akan hajat-hajat hamba tersebut. Dengan istiqomah dan sabar adalah suatu satu kesatuan dalam menggapai kemuliaan dan kesuksesan. Dan percayalah, teman-teman Pro 2 yang saya banggakan, jalur langit tidak akan pulang dengan tangan kosong. Dan ketahuilah, jika Allah menuliskan sesuatu untuk menjadi milikmu, maka itu akan menjadi milikmu. Waktunya mungkin berbeda, perjalanan pun mungkin berbeda, tapi ingat, itu tetap akan menjadi milikmu. Ketentuan Allah memanglah bersifat gaib. Akan tetapi, ketika hambanya bermunajat dan terus berikhtiar akan hajat-hajatnya, pasti Allah akan berikan kepada hamba tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

0: PT-ku, tadi PT-ku umur saya 20 itu tidak kita kuliah di Inggris. Saya mau jadi instruktur.
1: Ini suara anak disabilitas.
2: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
1: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Habibie pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju. Bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibie, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibie yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Info Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2, pukul 6 pagi ini edisi hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Kita hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu untuk ke Info Pro 2. Info Pro 2 pertama, atlet basket Dewa Ayu Made Sriyarta Kusuma Dewi dan karateka Daniel Hutapea dipercaya menjadi pembawa bendera kontingen Indonesia pada upacara pembukaan Asian Games 2026 IC Nagoya di Paloma Mizuho Stadium pada Sabtu kemarin. Keduanya akan bawa bendera merah putih dalam defil kontingen Indonesia pada seremoni pembukaan yang menandai dimulainya perjuangan para atlet Indonesia dalam Asian Games 2026. Penunjukan ini menjadi kehormatan bagi Ayu yang mengantarkan Malaysia meraih medali emas bola basket 5x5 begitu ya, atau pada SEA Games 2025 lalu di Thailand. Atlet

0: Usia 27 tahun ini mengatakan kepercayaan sebagai pembawa bendera juga menjadikan motivasi tambahan untuk tampil sebaik-baiknya selama Asian Games berlangsung nantinya.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, skena musik tanah air, kedatangan unit rock alternatif baru bernama Portura hadir sebagai proyek spesial dari para musisi kenamaan. Mereka kini resmi merilis single original perdananya. Portura mempersiapkan karya mereka sejak awal terbentuk pada awal tahun di bulan September. Grup beranggotakan Iga Masardi, Fatia Izzati, Zon Paul Patton, Enrico Octaviano, dan Bilal Indrajaya ini pun memperkenalkan karya mereka berjudul Ye Ye Ye. Single ini dipilih sebagai karya pembuka sekaligus perkenalan Portura. Ini adalah komposisi musik bernuansa rokental, ya, bernuansa rokental yang berisikan lirik lugas menggambarkan situasi tanah air saat ini. Liriknya ditulis oleh Fatia Izzati yang juga berperan sebagai vokalis. Lagu ini dirasa mewakili isi kepala, karakter, dan sisi eksplorasi bermusik di mana karya ini memungkin hadir dengan nuansa yang luar biasa. Nuansa yang di luar kebiasaan para personil Portura, baik itu secara gubahan musik ataupun pesona, ataupun lebih tepatnya pesan yang disampaikan.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, Chief de Mission Tim Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 atau Dutua Paraseribu, ya, menilai tambahan awal merupakan tantangan awal, merupakan bagian proses adaptasi. Ia optimistis koordinasi seluruh tim mampu menyelesaikan berbagai persoalan lapangan sehingga persiapan kontingen tetap berjalan sesuai rencana bersama. Hal ini disampaikan oleh Todutua saat ia memimpin rapat koordinasi bersama seluruh tim CDM di Rumah Indonesia pada Jumat lalu. Menurutnya, masa awal kedatangan kontingen membuatnya membutuhkan lebih tepatnya penyesuaian terutama menghadapi berbagai kondisi operasional selama penyelenggaraan Asian Games berlangsung. Ia mengatakan tantangan ini tidak hanya dirasakan oleh tim Malaysia tapi juga menjadi dinamika bagi kontingen negara peserta lainnya. Karena itu kemampuan merespon situasi dan menyelesaikan persoalan lapangan menjadi bagian penting menjaga kesiapan kontingen nantinya.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 pagi ini. Kita masih akan berlanjut menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen Viral Moment. Tetap bersama kami di Pro 2 RRI Sintang.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Kalau kamu melihat hidup seseorang seakan gak pernah susah, mungkin itu karena dia gak pernah ngeluh di hadapan kamu. Jadi, jangan mengukur standar kebahagiaan kamu dengan orang lain. Sebab, standar kebahagiaan setiap orang itu tidak sama. Ingat, kita hanya perlu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan selalu merasa cukup atas apa yang Tuhan kasih.

0: Masa di Perahu 2, selamat pagi teman Perahu 2 semuanya. Happy weekend di hari Sabtu. Ya, pagi di pukul 6 lewatnya 20 menitan lebih begitu ya. Teman yang kamu Perahu 2 untuk segmen viral momen menemani kamu untuk lagu-lagu santai juga pagi ini. So, happy-happy ya buat teman-teman ya. Stay healthy gitu ya. Jaga kesehatan buat teman Perahu 2 semuanya. Karena masih jerebu juga ya, walaupun beberapa wilayah sudah ada hujan. Moga-moga aja September ini clear ya teman-teman ya. Oke deh, kali ini ada tentang sebuah berita yang sempat viral di 2 atau 3 hari terakhir ya, September ini, tahun Pro 2, kalau kamu nyimak tanggal 14, 15, 16 begitu ya, terkait dengan maulidan nih, yang dimana diisi oleh karnaval, yang dimana karnaval yang mirip dengan ritual satanik teman-teman. Peserta karnaval dari tim Simon atau Simbang Gangguan yang viral di media sosial menampilkan pertunjukan ala ritual satanik di acara Simbang Kulon Night Carnival di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ya, mereka akhirnya meminta maaf. Ada tim bernama Ahit ya, perwakilan dari tim Simon ya, ini menyampaikan permintaan maaf atas penampilan yang mereka bawakan dalam karnaval tersebut. Ia mengaku menyesal karena kurang memahami konteks dan literasi terkait dengan konsep yang mereka tampilkan. Jadi secara captionnya, kami dari perwakilan tim Simon meminta maaf karena kami menyesal begitu ya, menyesal karena kami kurang literasi. Kami menyesal, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pihak-pihak yang tersinggung atas perform kami di atas panggung gitu. Jadi Ahkit menjelaskan konsep kostum dan aksi teatrikal ini terinspirasi dari penampilan karnaval yang mereka lihat sebelumnya. Menurutnya tim hanya tertarik ya. Jadi tim hanya tertarik dengan kostum yang dinilai unik ya, dan kemudian mengadaptasinya untuk sebuah pertunjukan. Dalam karnaval ini mereka berkostum menyerupai manusia berkepala kambing dengan ritual ala satanik nih. Jadi kalau ide itu dari kita melihat kostum unik lalu kita sewa gitu, kita tiru idenya katanya. Ia mengatakan jika kostum ini disewa dari Malang, setelah itu anggota tim berlatih bersama dan mencari berbagai referensi penampilan karnaval melalui YouTube. Pihak mereka kemudian menggabungkan sejumlah referensi yang mereka lihat dari berbagai pertunjukan karnaval di Malang dan Magelang menjadi satu konsep penampilan. Terkait adegan penyembelihan kambing yang turut menjadi sorotan, akhirnya Ahit menegaskan bahwa tim memang memiliki rencana menyembelih kambing setelah acara selesai. Namun ia membantah kegiatan tersebut berkaitan dengan ritual tertentu teman Pro 2. Jadi Ahit juga mengaku tidak mengetahui mengenai istilah ataupun konsep ritual satanik yang dikaitkan warganet dengan penampilan mereka. Sebelumnya Simbang Kulon Night Carnival di Kabupaten Pekalongan menuai kontroversi setelah video salah satu pertunjukan viral di media sosial. Dalam video itu sejumlah peserta terlihat menggunakan kostum dan memperagakan adegan teatrikal. Salah satu peserta menggunakan kostum menyerupai manusia berkepala kambing, sedangkan peserta lainnya tampak menggunakan jubah berwarna hitam teman Pro 2. Pertunjukan itu menampilkan ya adegan yang dinilai sejumlah warga menyerupai prosesi penyembelihan kambing, di mana penampilan tersebut menjadi sorotan karena Simbang Kulon Night Carnival digelar dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Video yang beredar kemudian memicu beragam komentar dan perdebatan ya di media sosial. Sejumlah warga ya, ini mempertanyakan konsep pertunjukan tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan nuansa keagamaan dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay.

Kita masih di Pro 2, masih semangat menyapa teman Pro 2 semuanya. Di pagi ini pukul yang lewatnya 43 menit. Masih nyapain kamu untuk informasi santai kita di Viral Moment. Kali ini tentang surutnya ya kan selama kemarau nih ya. Jadi lagi ramai juga viral bendungan Kompili Goa jadi wisata dadakan ya. Bendungan Kompili di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan ataupun Sulsel mendadak begitu menjadi destinasi wisata dadakan saat musim kemarau ini. Surutnya air bendungan justru menampilkan pemandangan bebatuan unik dan estetik yang menarik ratusan warga datang untuk bersuah foto ya. Bendungan Kompili yang berada di Desa Kompili Kecamatan Palangga ya Kabupaten Goa Sulawesi Selatan biasanya dipenuhi aliran air, namun kondisi berbeda terlihat dalam beberapa bulan terakhir setelah debit air terus menurun akibat kemarau. Surutnya air membuat permukaan bebatuan di area bendungan terlihat jelas. Pemandangan ini kemudian menarik perhatian masyarakat yang ingin menikmati suasana alam sekaligus mengabadikan momen langka ini. Warga mulai berdatangan terutama saat sore hari dan akhir pekan dan mereka memanfaatkan area bendungan yang mengering sebagai lokasi berfoto bersama keluarga maupun bersama dengan teman. Selain menawarkan suasana yang sejuk ya, bentuknya juga bentuk bebatuan alami di bendungan Kompili menjadi alasan utama kawasan ini ramai dikunjungi oleh warga. Sejumlah pengunjung bahkan rela datang setelah melihat foto dan video bendungan Kompili yang viral di media sosial. Mereka penasaran melihat langsung perubahan kondisi bendungan saat mengalami kekeringan.

Teman Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

Ada lagu dari miliknya Kamal Sen dengan Sudah Benar menemani kamu di Pro 2 di pagi nih. Ya, kita akan kembali nyapain kamu lagi di Pro 2 tepat pukul 7 nanti di segmen lagu pilihan kamu. Sesaat lagi tetap di Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.